0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez.

0: usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
1: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
0: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
2: First of all, I'm happy for my guys.
1: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
0: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juru satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang siang ini ya. Dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda menjelang pukul 13 ya, nanti ada aneka berita daerah NTT. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di sela-sela jam istirahat ya, nggak makan siang, istirahat ya. Oke, selamat siang, selamat menikmati makan siang dan juga istirahat

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, yang

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 22 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 KSIGN Rotendao. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Ternau Kupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 KSIGN Rotendao. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan

0: Sentra Industri Garam Nasional atau KESAIN. Bupati Rotendau Paulus Henuk menegaskan tenaga kerja asal Rotendau harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tahap kedua pembangunan kawasan tersebut. Bupati mengatakan pihaknya telah menerima informasi kebutuhan tenaga kerja dari PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahap kedua pembangunan KESAIN, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan mencapai lebih dari 900 orang. Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Bupati telah meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rotendau berkoordinasi dengan para camat dan kepala desa. Pendataan dilakukan untuk menyiapkan calon tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan proyek. Bupati Paulus menjelaskan sebagian besar peluang kerja diharapkan dapat diisi masyarakat Rotendau. Namun untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus seperti administrasi, akuntansi, hukum, dan bidang teknis lainnya, seleksi akan disesuaikan dengan kompetensi yang tersedia. Bupati juga meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan dan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan. Data calon pekerja yang disiapkan nantinya akan diserahkan kepada PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk proses seleksi lebih lanjut.
1: Pada bulan lalu sudah dikirimkan rekrutmen tenaga kerja ke saya. Ada yang kurang di tahap 2 itu ada 900 orang lebih. Dan sekarang ini saya akan minta kepada Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan camat-camat kepala desa untuk didata orang-orang siapa yang bisa kerja pada tahap 2. Kalau saya minta prioritas adalah orang rote. Kalau mana yang spesifikasinya kita tidak bisa penuhi dalam bisa kerja, di situ ada orang administrasi juga, orang akunting, orang ekonomi, orang hukum, ada juga untuk admin-adminnya di situ. Nah ini teman-teman bisa undang juga komisi terkait, bisa undang komisi di Snaker untuk menanyakan ini. Karena saya sudah minta mempersiapkan orang-orang itu. Saya minta minggu depan sudah harus selesai, lalu saya kirimkan orang-orang kita kepada mereka. Kepada KKP dan NK, tolong dicek mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Di tahap operasional, tentu saja saya mau supaya kalau bisa semua orang Rotendau kerja. Kalau kita bisa mengoperate ini tambah garam.
0: Selain fokus pada kebutuhan tenaga kerja saat ini, pemerintah Kabupaten Rotendau juga menyiapkan strategi jangka panjang pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya melalui usulan pembukaan sekolah menengah kejuruan kelautan di Kabupaten Rotendau. Menurut Bupati, kehadiran SMK kelautan penting untuk mencetak tenaga kerja lokal yang siap mengelola sektor kelautan dan industri garam di masa depan. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan kawasan strategis nasional di Rotendau dapat dijalankan oleh putra-putri daerah sendiri.
1: Saya sudah kirim surat juga kepada Pak Gubernur untuk buka SMK Kelautan di Rote. Apa tujuan saya? Karena Rote sudah ditetapkan sebagai desain dari PSN untuk jangka panjang, mau saya jadi bupati atau tidak jadi bupati lagi, itu tidak soal. Tapi orang-orang yang jadi Rote harus menjalankan bisnis ini, tidak boleh dari luar. Maka mempersiapkan SDM itu jangka panjang. Jadi terkait dengan SDM, saya setuju bahwa harus kita orang Rote lebih banyak. Bila pun kita semua yang kerja di Rote ini.
0: Pemerintah daerah berharap keberadaan KESAIN tidak hanya memperkuat industri garam nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Dengan dukungan SDM yang berkualitas, proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui kantor wilayah DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan bantuan sarana air bersih kepada masyarakat Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang sebagai bagian dari program DJPB Peduli dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 tahun 2026. Bantuan yang diserahkan berupa pembangunan sumur air bersih, tandon penampungan air, fasilitas mandi, cuci, dan kakus atau MCK, serta sarana pendukung lainnya yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Kegiatan penyerahan bantuan dilaksanakan di lokasi sarana air bersih Kelurahan Sulamu dan dihadiri oleh unsur pemerintah Kabupaten Kupang, pemerintah Kecamatan Sulamu, pemerintah Kelurahan Sulamu, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan menyampaikan bahwa pembangunan sarana air bersih tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian DJPB kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi lapangan yang dilakukan bersama pemerintah setempat, masyarakat Kelurahan Sulamu masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Sebagian masyarakat memanfaatkan air payau untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli air bersih dengan biaya yang relatif tinggi. Atas dasar kondisi tersebut, Kelurahan Sulamu dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program DJPB Peduli tahun 2026. Lebih lanjut disampaikan bahwa pembangunan sarana air bersih telah selesai dilaksanakan dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya, pengelolaan dan pemeliharaan sarana akan dilakukan oleh masyarakat setempat melalui mekanisme yang dikoordinasikan oleh pemerintah Kelurahan Sulamu. Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM menyampaikan apresiasi atas kontribusi DJPB dalam membantu masyarakat Sulamu memperoleh akses air bersih yang lebih layak. Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Kupang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Polres Sumba Timur tahan dua tersangka pembunuhan dan penganiayaan berat di Waingapu. Laporan Yunia Boling.
3: Polres Sumba Timur menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berat yang terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Palapa, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kamis 18 Juni 2026 dini hari. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbau menyatakan peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka berat. Kedua tersangka yang berinisial A alias AL dan J alias ALB telah diamankan beserta barang bukti berupa dua bila parang yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut.
4: Kita mengambil tindakan tegas karena sudah menyebabkan meninggal dunia termasuk luka berat terhadap dua orang yang dialami. Kegiatan perkara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dan penganiayaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan korban luka berat yang beralamat di lokasi kos-kosan Jalan Palapa, RT 10, RT RW 4, Kelurahan Matawai, Kota Waingapu adalah L atau A. Termasuk juga saudara atau AL ini melakukan aniaya berat atau menyebabkan luka berat terhadap korban atas nama PAB atau kemudian selanjutnya ALB itu menyebabkan luka berat terhadap korban atas nama JD atau alias N. Barang bukti yang sudah diamankan adalah dua buah parang yang dipakai untuk kegiatan menyebabkan meninggal dunia dan luka berat terhadap para korban.
3: Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tersangka kasus pembunuhan dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Sementara tersangka penganiayaan berat dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP ancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Saat ini dua korban yang mengalami luka berat masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Umbura Rameha, Waingapu. Sementara penyidik terus mengembangkan kasus berdasarkan keterangan para saksi dan hasil penyelidikan di lokasi kejadian. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Ternau Kupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur, termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga 24 Juni 2026 akibat pengaruh angin kencang yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
5: Ingatkan masyarakat dan khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang laut sedang di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Kepala BMKG Maritim Tenau Kupang Yandri Tungga ketika dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon Minggu 22 Juni 2026 mengatakan, berdasarkan analisis kondisi sinoptik, pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 knot. Kondisi tersebut terpantau di sejumlah perairan termasuk di perairan utara Kupang Rote dan selatan Pulau Rote.
6: Kalau kita melihat dari kondisi sinoptik, memang pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur ini umumnya bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 knot. Nah, kecepatan ini terpantau di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Di antaranya itu salah yang untuk di Rote sendiri itu termasuk di perairan utara Kupang Rote dan di Selat Kupahu.
5: Lebih lanjut, menurut Kepala BMKG Maritim Tenau Kupang, jalur pelayaran Kupang Rote yang melintasi perairan utara Rote dan selatan Kupang turut terdampak kondisi tersebut. Ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter.
6: Nah, untuk transportasi Kupang Rote sendiri itu melewati perairan utara Rote dan selat Kupahu. Nah, itu diperkirakan peringatan dini gelombang kami sendiri dari BMKG Maritim Tenau mengeluarkan itu masuk dalam kategori gelombang sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kami sudah merilis peringatan dini ini sampai dengan tanggal 24.
5: BMKG Maritim Tenau Kupang menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut demi menghindari risiko yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran dan penangkapan ikan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Pengurus KSP Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano, menegaskan bahwa pengembangan layanan koperasi di Pulau Sumba terus dilakukan secara bertahap. Laporan Jerry Lende.
7: Ketua Umum Pengurus KSP Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano, menegaskan bahwa pengembangan layanan koperasi di Pulau Sumba terus dilakukan secara bertahap. Perjalanan ekspansi diawali dari Sumba Timur, kemudian berkembang ke Sumba Barat Daya, dilanjutkan di wilayah Lewah, Waibakul, Elopada, hingga terakhir menjangkau di Kecamatan Kodi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Saat ini, Kopdit Pintu Air telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di 4 kabupaten di Pulau Sumba. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kopdit saat dikonfirmasi awak media saat peresmian kantor cabang Kopdit Pintu Air di Baikabubak Jumat 19 Juni 2026. Jumlah anggota secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 50 ribuan orang di beberapa kabupaten di Pulau Sumba. Jumlah anggota telah menembus angka 20 ribu orang, sementara wilayah lain masih berada pada kisaran 5 ribu hingga 2 ribu anggota. Seiring dengan perkembangan layanan yang terus berjalan, Yakobus Jano menilai kehadiran koperasi yang memiliki badan hukum dan tata kelola yang jelas menjadi alternatif bagi masyarakat dibandingkan praktik pinjaman harian yang membebankan bunga tinggi. Menurutnya, koperasi menawarkan sistem pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau sehingga tidak memberatkan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
8: Kita sudah bersedia untuk menjadi hamba, artinya apapun yang kita alami dan mereka punya. Ini hari kita beri pinjam lalu bulan depan tidak bayar, kita datangi mereka untuk memberikan edukasi supaya mereka sadar bahwa lembaga ini untuk kita saling menolong. Moto kita jelas.
7: Dalam peresmian layanan koperasi di Sumba Barat, Yakobus menegaskan bahwa kehadiran Kopdit Pintu Air bukan semata-mata untuk bersaing dengan lembaga lain, melainkan memberikan pelayanan dengan pilihan terbaik bagi masyarakat. Ia menyebut persaingan yang sehat justru mendorong peningkatan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat menentukan lembaga koperasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penyelenggaraan pertemuan anggota secara rutin setiap bulan. Forum itu menjadi sarana penyampaian informasi, evaluasi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang mungkin muncul di lingkungan koperasi secara musyawarah dan terbuka. Selain itu, manajemen Kopdit Pintu Air berkomitmen menjalankan pelayanan yang berorientasi pada semangat gotong royong. Menurut Jacobus, Prasi hadir untuk saling membantu antar anggota melalui prinsip ketika kau susah, aku bantu. Ketika aku susah, kau bantu. Ia mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk bergabung dan berpartisipasi sehingga dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan oleh anggota lain untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dari Sumba Barat, Jerlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 Kisin Rotendao. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Ternau Kupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur, termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di siang ini setelah tadi ada waktu untuk kita makan siang, ada waktu untuk istirahat ya. Jadi saatnya kita kembali lagi dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang masih banyak yang perlu diselesaikan. Ya kan? Oke, tetap semangat ya di jam-jam seperti ini memang agak sedikit rawan ya, apalagi setelah kita makan siang dan istirahat. Tapi yang namanya pekerjaan ya mengharuskan kita konsentrasi begitu ya. Oke, tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas kita di siang hingga sore hari nanti. Untuk seputaran Tompelo, siang ini panas sekali cuacanya ya. Terus angin juga lumayan kencang, arus lalu lintas aman lancar untuk seputaran Tompelo ya. Memang agak ramai ya, ramai lancar ya untuk seputaran Tompelo karena memang hari kerja ya. Jadi beda dengan hari libur ya. Jadi agak ramai juga untuk arus lalu lintas ya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang dalam perjalanan ya, karena akhir-akhir ini juga banyak kecelakaan-kecelakaan ya, terjadi ya. Kalau kita lihat di media sosial itu terjadi kecelakaan tunggal, terus terjadi kecelakaan di sana di sini gitu ya. Jadi perlu kehati-hatian kita ya. Kita harus hati-hati dalam perjalanan, konsentrasi penuh begitu. Tidak boleh lirik kiri dan lirik kanan, tetap konsentrasi melihat ke depan sih. Oke, pendengar di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, menjelang pukul 14 nanti ada cek fakta.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini, satu informasi dari antaranews.com, ya. Pendengar, Universitas Nusa Cendana, Undana Kupang, meloloskan 1.738 calon mahasiswa melalui seleksi mandiri masuk Universitas Nusa Cendana atau SMMU 2026 setelah menerapkan proses seleksi ketat termasuk verifikasi nilai rapor dan penilaian esai peserta. Seluruh proses seleksi dilakukan dengan menjunjung prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan juga keadilan. Rektor Undana Jepri Samuel Male mengatakan jumlah peserta yang dinyatakan lulus tersebut bagian dari kuota penerimaan mahasiswa baru Undana tahun 2026 yang mencapai 6.982 kursi melalui berbagai jalur seleksi nasional dan mandiri. Tim seleksi menemukan sejumlah peserta memasukkan data nilai tidak sesuai dengan dokumen raport asli saat proses verifikasi, dan ditemukan sejumlah peserta yang mengisi data nilai tidak sesuai dengan raport asli, bahkan ada indikasi sengaja menaikkan nilai, dan tim langsung melakukan koreksi berdasarkan dokumen resmi yang valid. Selain itu menemukan kemiripan jawaban pada komponen esai deskripsi diri yang mengindikasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Sekitar 70% jawaban peserta memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Meski demikian, Undana tidak melarang menggunakan teknologi tersebut, namun memberikan nilai lebih tinggi terhadap jawaban yang dinilai jujur, reflektif, dan juga berdasarkan pengalaman pribadi peserta.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawan.

0: Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan tangkapan layar, hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretariat Presiden berjudul Live Upacara Penyambutan Resmi Kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis Paris 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 28 Mei 2026. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dengan Prancis di bidang pendidikan. Sehingga dapat dipastikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan game Dota merupakan hasil rekayasa. Pendengar, ini cek fakta yang dihadirkan untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, ini informasi dari dunia olahraga. Ya, pendengar, Persatuan Selancar Ombak Indonesia PSOI menargetkan atlet-atlet selancar ini bisa berprestasi di panggung Olimpiade dengan adanya dukungan anggaran untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang dari pemerintah. Ketua Umum PSOI Pandu Sahrir mengatakan, untuk ya PSOI ini sebagai salah satu cabang olahraga prestasi menyambut gembira dukungan anggaran dari Presiden Prabowo sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan demi meraih prestasi di panggung internasional. Pembinaan jangka panjang sangat penting bagi cabang olahraga selancar ombak yang membutuhkan proses pengembangan atlet secara berkelanjutan. Sejauh ini PSOI ini telah meloloskan atlet untuk bersaing di panggung multi cabang olahraga terbesar dunia, yaitu Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade 2024. Pihaknya ingin terus melanjutkan pencapaian tersebut, tidak hanya sekedar berkompetisi, namun juga mengejar prestasi. Oleh sebab itu, dukungan anggaran merupakan bentuk investasi jangka panjang ya bagi atlet, sekaligus untuk mencetak generasi atlet masa depan yang berprestasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: ada taka ne pehle mone a mone ari
1: ale tige
0: era palai domina he de era palai made ma kamara hito ke de ni tile ni dura e dopo namu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: naik Jaklingko gitu ya. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih, Bang. Halo, assalamualaikum.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, di Kupang siang ini ada di acara request dan juga sharing informasi ya. Request dan juga sharing informasi untuk hari ini bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai di jam 4 sore nanti ya, atau di pukul 16 ya. Apa kabar yang sudah ya, dari jam berapa tadi nih sudah kembali lagi konsentrasi ya, jadi masih tetap sibuk enggak di jam seperti ini ya, atau untuk Anda yang ada di rumah yang lagi menikmati istirahat ya, memang istirahat itu penting ya, mengistirahatkan tubuh ya, apalagi kalau kerjanya itu full memang ya, dari pagi kerja terus, waktunya siang istirahat ya, setelah itu kita lanjut lagi, masih lanjut dengan pekerjaan-pekerjaan, kita tetap semangat aja ya. Jadi perlu untuk istirahat ya tubuh kita ya. Jadi kalau ada waktu untuk istirahat, istirahatlah begitu ya. Biasanya kalau kita sudah terlalu capek, itu bawaannya nanti emosi. Jadi meluangkan waktu ya 5-10 menit aja ya, sekedar untuk, walaupun hanya untuk meregangkan otot-otot kita begitu ya. Kalau kata orang Kupang, kasih lurus badan begitu namanya. Jadi tidak harus tidur lelap begitu, baring-baring juga itu bisa membuat kita itu agak enakan ya. Oke, pendengar di Kupang siang ini, Rokes dan juga sering informasi ya. Ada lagu pop Indonesia seperti biasa, terus nanti di luar lagu yang saya siapkan juga Anda boleh request ya, mau dengar lagu apa begitu ya. Tantri Pelabuhan Terakhir, Seventeen Bukan Main-Main, Seril Seinavia, Aku Tunggu Kau Putus. Ada Sarasa Putri, Sandiwara Manusia, Samson, Langit Runtuh, Rini Wulandari, Rapuh, Semi Semorangkir Tak Mampu Pergi, Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Terus ada Piu featuring Kotak, Cinta Itu Adalah, dan Republik Saat Yang Menentukan. Ini lagu-lagunya ya. Boleh nanti di luar lagu ini, nanti boleh untuk Anda yang pengen dengar lagu apa begitu ya. Begitu ya. Ini saking panasnya cuaca, padahal di ruangan ber-AC sih, tapi kalau kita lihat keluar itu waduh, terik sekali ya panasnya, apanya ya, cuacanya ya, sampai mata kita juga kayak silau begitu loh. Nah, ini boleh komentarnya mengenai apa ya? Kita mengenai istirahat ya. Menurut Anda jam istirahat yang baik itu jam berapa ya? Kalau kita misalnya ada di rumah, tidak kerja begitu, hari libur begitu, akhir pekan begitu ya. Jadi waktu istirahat itu jam berapa, dari jam berapa ke jam berapa begitu menurut Anda ya? Yang paling enaknya, yang paling yang paling sehatnya itu jam berapa waktu istirahat itu ya. Terus durasinya panjang gak sih, durasinya berapa menit, berapa jam ya, boleh ya berbagi ya, apalagi untuk Anda yang memang yang ada di rumah terus begitu ya, ibu-ibu rumah tangga yang tidak kerja seperti itu, waktunya ada di rumah, bu harus punya waktu untuk istirahat juga ya. Kita tidak harus kerja terus juga sih, iya kan, ada waktu untuk istirahat juga. Oh, capek lah gitu. Di kantor juga, di tempat kerja juga, kalau kita libur pasti ada di rumah, semua di rumah dari pagi sampai sore sampai malam. Nah, itu waktu sangat kita manfaatkan, itu waktu untuk istirahat itu ya, dari jam berapa ke jam berapa. Kalau saya sih, kalau lagi off itu ya, waktu istirahat itu setelah kita makan siang gitu ya. Jadi agak-agak baring dikit, mungkin main-main HP lah namanya begitu ya. Main-main HP lah namanya begitu. Oke, okay. Berbagi pengalaman ya. Ada Opa Tilong yang sudah Opa Emi di Tilong sudah. Opa Emi di Tilong sudah siap-siap ya dengan komentarnya ya. Boleh saya coba terima dulu nih Opa Emi. Halo, selamat siang Opa Emi.
1: Halo, selamat siang Kak Erika.
0: Sudah terhubung kah? Halo Opa Emi.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Opa Emi di Tilong panas ya? Opa Emi sama seperti di Tompelo kah? Panas, angin kencang?
1: Angin kencang ke
0: Erika. Angin kencang ya.
1: Matahari, hari bersinar itu cuma tidak terlalu terasa panasnya ke Erika.
0: Oke. Okay. Opa Emi bisa dikecilin volume monitornya biar jangan feedback Opa Emi.
1: Iya sebentar ke Erika.
0: Iya. Opa Emi lari dulu, olahraga dulu. Lari dulu deh. Oke. Okay. Sudah kau. Nah, masih. Opa Emi makasih mati itu volume sa. Kalau tidak matiin radionya, Opa Emi memonitornya itu bisa lewat handphone atau atau handphone atau pesawat teleponnya itu. Jadi tidak feedback. Halo.
1: Halo.
0: Oke deh, sudah ya. Gini kan ya. Bersih suaranya kan Opa Emi. Lupa kasih kecil volumenya tadi ya, makanya feedback ya.
1: Iya.
0: Oke. Opa Emi, kalau di rumah ini jam istirahatnya itu jam berapa sebenarnya Opa Emi? Apakah habis sarapan, wah ini ngantuk nih gitu, atau harus tunggu siang dulu baru istirahat begitu?
1: Sebenarnya kalau menurut saya ya, cuman karena ada beberapa hal kadang-kadang itu tidak melakukan itu seperti itu.
0: Iya.
1: Karena kalau saya, karena ini saya mau tunggu dulu ini apa itu recreation sharing dulu.
0: Oh ya.
1: Kalau saya baru saya istirahat siang.
0: Oh begitu, ya. Tunggu ini dulu, tunggu acara request dan sharing ini dulu. Selesai nanti jam 4, jadi, baru istirahat begitu.
1: Iya, itu kadang-kadang itu seperti itu Kak Erika.
0: Oh ya.
1: Jadi saya istirahatnya itu ya paling sampai jam 5 lah Kak Erika, satu jam.
0: Satu jam ya.
1: Karena mungkin molor sedikit kadang sampai
0: setengah enam begitu ya.
1: Jam setengah enam lah begitu Kak Erika. Sebenarnya, kalau menurut saya itu idealnya itu. Yang paling itu adalah jam 3 itu sebenarnya Kak Erika.
0: Jam 3 ya, itu durasinya apa ini?
1: Kalau menurut saya durasinya 1 jam setengah lah.
0: Satu jam setengah. Ya. Oke. Okay. Tapi ada juga ini mungkin diantara kita tuh ada juga wah kelamaan itu sampai 90 menit itu Opa Emi sakit badan ya. Sakit ini badan ini kalau terlalu panjang itu waktu katanya begitu.
1: Tapi kalau misalnya kalau malamnya itu jam malamnya itu kurang itu ya. Di istirahatnya tidak cukup ya maka bisa siangnya bisa ambil itu
0: bisa diambil itu, waktu itu ya
1: iya bisa diambil waktu itu.
0: Apalagi kalau
1: tidurnya kalau tidur 6 sampai 7 jam ya siangnya cukup 1 jam atau kan 30 menit juga baik lah itu.
0: Tergantung lagi kalau kita lansia Opa Emi memang agak terganggu juga kalau tengah malam itu ya. Terganggu tidurnya ya. Jadi kalau siang itu kita ada waktu atau memang pengen tidur ya tidur aja begitu ya Opa Emi ya.
1: Iya ya karena malam itu kan saya kalau itu tidur itu sudah 5 jam lebih itu kan tidak bisa lagi itu,
0: kaget bangun sudah susah untuk tidur kembali begitu ya.
1: Iya. Kalau lebih dari 5 jam sekarang terasa ini apa tulang belakang itu kayak terasa sakit gitu kayak.
0: Tapi walau ini ada bola sekarang tidak membantu juga kau Pak Emi.
1: Ya.
0: Ada bola sekarang Piala Dunia.
1: Bola itu sekarang kan itu sudah tidur tidak sampai teratur begitu lagi. Sekarang kan hanya tidur 2 jam sudah bangun.
0: Sudah bangun nonton bola begitu.
1: Bola harus tidur lagi.
0: Oh, tidur lagi. Jadi ritme tubuh kita ini sudah ini ya selama musim Piala Dunia ini agak sedikit bergeser ya. Gara-gara mau nonton bola ini.
1: Tapi bola kan sekarang kan lebih banyak ditayangkan di pagi sampai
0: dini hari.
1: Iya. Tadi malam saya mungkin jam 1 itu yang antara mana Spanyol sama mana itu Arab Saudi itu yang mungkin jam 1 atau jam berapa itu.
0: Oh iya.
1: Saya tidak sempat nonton
0: itu. Ini kemarin hari ini 2 hari Senin. Dini hari ini apa ya Belgia dengan Iran ya Uruguay dengan Tacung terus ada untuk nanti juga Opa Emi dini hari nanti
1: tadi kan Selandia Baru sama Mesir juga
0: tuh, iya Selandia Baru versus Mesir ya benar itu tadi jam 8 WIB ya jam 9 di sini ya. Oke. Untuk besok Opa Emi bisa di RRI Kupang nanti ada dini hari ini 23 Juni nanti Argentina versus Austria jam 00 WIB.
1: Oh iya.
0: 00 WIB ya, berarti di sini jam 1 ya.
1: Jam 1. Mudah-mudahan lah.
0: Argentina versus Austria, terus jam 4 WIB-nya itu Prancis dengan Irak.
1: Oh iya.
0: Itu Pro 3 siaran langsung Opa Emi.
1: Ya, mungkin itu saya bisa apa di Prancis Irak itu.
0: Oh iya, di jam 4 ya, jadinya jam 5 ya di sini ya.
1: Iya. Oh, jam 5 di sini berarti Mutiara Pagi tidak ada itu.
0: Pasti iya, itu kalau kita siaran langsung Mutiara Pagi tidak ada Opa Emi.
1: Oh itu sudah betul ya. Mm-hmm. Oke deh.
0: Oh iya. Ya, itu untuk informasi Piala Dunianya ya. Ya, Opa Emi lagunya? Iya.
1: Oh ya, lagunya apa saja Erika?
0: Oh ya, ada Tantri Pelabuhan Terakhir, Seventeen Bukan Main-Main, Seril Seinavia, Kutunggu Kau Putus, Sarah Saputri, Sandiwara Manusia, Samson Lagi Runtuh, Langit Runtuh, Rini Wulandari, Rapuh, Semi Simorangkir Tak Mampu Pergi, Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Tadi saya ada siap juga ini ide apa tadi? Isyana Saraswati saya tetap dalam jiwa yang saya siapin Opa Emi.
1: Oh iya. Itu tadi itu ada kotak yang siapa tadi itu?
0: Oh iya cinta itu featuring apa? Siapa? Piu. Cinta itu adalah.
1: Cinta itu adalah. Oh, iya.
0: Opa Emi mau dengar ini?
1: Iya.
0: Oke. Ya, salamnya Opa Emi.
1: Oh ya, salam pertama untuk Sisila Dimantasi, kemudian
0: ada Eladi Alak,
1: kemarin itu ada Bung, siapa lagi itu? Bung Jess kok?
0: Bung Jess
1: yang dari Soe itu, Bung Jess.
0: Oh iya.
1: Bung Jess Kuneko siapa?
0: Iya, ada, Asa juga.
1: Iya. Ada Bapak Putus di Fatu Veto. Ada Bang Tri di Mbak Utri di Merauke. Ada Bung Andi sekarang tidak di Lampung lagi, sudah Bengkulu Utara.
0: Oh, sudah di Bengkulu, ya. Bengkulu Utara ya. Oke.
1: Iya. Potong berjaya, tapi bisa tahu Leo tidak. Oke deh. Terus itu Bang Ahmad di Bandung.
0: Di Bandung ya. Oke deh. Siap. Oke, terima kasih Opa Emi.
1: Ya, makasih.
0: Ya, makasih deh. Siang. Opa Emi ditilong, terima kasih. Beda-beda ya, beda saya, beda Anda juga ya, pendengar setiap Pro 1, waktu kita untuk istirahat itu ya. Jadi kalau lagi dinas seperti ini memang tidak ada waktunya untuk istirahat. Tapi kalau lagi ada lagi off ya memang apa ya, habis masak ya, main HP dulu sedikit baru tidur. Itu waktunya memang. Nah, kalau saya lagi off ya gitu ya, memang harus ada waktu kita untuk istirahat begitu ya. Seperti apakah yang penelpon berikut ini kita coba dengar dulu nih. Ya halo, selamat siang menjelang sore.
2: Selamat sore Kak Kenika.
0: Dengan Erika, dengan siapa nih?
2: Dengan Mama Rince Besi di Kapan.
0: Mama Rince Besi di Kapan. Kapan itu TTS ya?
2: Ya, TTS.
0: TTS ya. Mama Rince. Apa kabar di hujan kok di sana Mama Rince?
2: Ini hujan mau bilang sudah 48 jam call.
0: Memang daratan timur ini hujannya banyak sekali ya kalau udah bulan-bulan seperti ini ya Mama Rince ya.
2: Ini terlalu full.
0: Terlalu full ya. Sudah ada matahari betul ya.
2: Sudah ada matahari itu dari hari Jumat sore.
0: Jumat sore. Iya ya. Kalau di Kupang panas, tiba-tiba mendung, hujan, tapi angin tetap kencang. Kencang angin juga kok, Marince?
2: Angin tidak kencang, hanya hujan.
0: Jadi kalau begini hujan ini, katong belanja ke mana? Oh. Aduh, apa yang ada sah begitu? Oke. Ya, Mama Rince boleh komentarnya. Kalau menurut Mama Rince nih, waktu istirahat di rumah itu ya, jam berapa? Maksudnya tidur siang itu jam berapa istirahatnya begitu? Jam-jam berapa biasanya kalau Mama Rince habis dari kegiatan semua?
2: Itu kalau jam istirahat itu biasa jam 2, jam 3 sudah bangun.
0: Jam 2 sudah, itu sudah ini ya, jam 3 baru bangun begitu. Itu memang dibuat durasinya itu apa ya, memang seperti itu, satu jam dululah begitu waktunya untuk istirahat, atau memang ya kalau tidur ya kapan bangunnya ya bangun begitu, Sonde begitu kok?
2: Sonde begitu ibu. Pokoknya kalau terlalu mengantuk ya tidur paling 10 menit.
0: Oh begitu.
2: Bangun kembali.
0: Nah, 10 menit itu waktu aduh kita baring-baring. Oh, sono ya paling. Wah, itu waktunya sedikit sekali, tapi itu ya berbeda-beda ya. Itu karena memang tuntutan pekerjaan kah, Mama Rinci harus bangun segitu waktunya itu?
2: Bukan
0: Sonde juga.
2: Ibu, tapi kalau tidur sonde-sono.
0: Sonde-sono ya.
2: Bangun
0: ambil kesibukan. Iya ya begitu ya. Itu sudah ketumpun tubuh begitu sudah. Oke. Terima kasih Mak Rinci, mau dengar lagu kok, Mak?
2: Iya, mau... kakak yang atur dari situ.
0: Oh, atur dari sini. Oke. Mak Rinci boleh salamnya untuk 5 orang, Mak?
2: Oke. Yang pertama buat ini Bapak Emi yang baru lewat.
0: Iya, Om Emi tadi ada.
2: Iya. Salam kenal di Mama Rinci kalau masuk nah.
0: Oke. Mama Rinci di kapan ya? Oke deh. Terus?
2: Ya. Terus ini Bapak Miller belum masuk
0: kok. Bapak Miller belum masuk, mungkin ada kesibukan sepertinya. Biasanya orang pertama juga sih.
2: Iya. Mm-hmm. Iya.
0: Oke, Mak. Silakan.
2: Terus ini ada ibu yang ada di Merauke
0: itu. Ibu Utri, Mama Utri.
2: Ibu Utri. Mm-hmm. Ya. Terus Cecilia.
0: Cecilia di Mantasi, ada di Rote juga. Mm-hmm.
2: Dan buat semua-semua saja.
0: Oke. Ya. Oke, terima kasih Mak Rinci. Selamat datang di Pro 1 RRI Kupang ya, di request dan juga sering informasi. Oke deh. Dadah, bye-bye. Mama Rinci di nyemara nih. Jadi salah kasih turun. Ya tadi ada Mak Rinci di kapan ya kan, memang di apa ya, daratan timur ya, di Soe kapan lah TTS ya, itu hujan terus katanya ya, karena ada memang keluarga di sana kan selalu kasih kabar begitu, telepon, video call, wah, hujan di sini terus begitu ya. Ya kapan belanjanya ya? makanya kita juga harus ya ngestok sedikit-sedikit lah begitu, 1-2 hari ada sayur di kulkas begitu ya. Ya penting ada telur, ada tempe ya. Itu sangat membantu sekali ya kalau cuaca tidak baik begitu ya, kalau hujan terus. Kalau seperti di Kupang panas ya, kadang-kadang kita juga malas untuk ke pasar ya. Panas, lebih baik apa yang ada yang lewat dari depan rumah lah begitu ya. Ya itu karena faktor cuaca. Oke, jadi kita perlu siasati seperti itu. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 silakan 0380825444843 1152, 0811382094 WA-nya Pro 1 ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Kita ke lagu dulu, ada Piu featuring Kotak, Cinta Itu Adalah.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di Kupang sore ini, request dan juga sharing informasi sesi terakhir ya menjelang pukul 16 ya. Pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Ya, menjelang pukul 16 kita masih ada di request dan juga sharing informasi. Oke, lagu pop Indonesia, ada Tulus Adaptasi, ada Kotak Aku Percaya Pilihanku, terus Anggun C. Sasmi, Mimpi Andre and the Backbone, Tunggu Aku Andre Hayanus Aku Te Bali, Awali Cari Jodoh, terus ada siapa lagi? Rini Wulandari, Rapuh. Terus apa lagi yang ada? Sarini Seperti Itu, lalu IDP Indah Dewi Pertiwi, Bunga di Tepi Jalan ya. Ada Iwan Fals dengan Pesawat Tempurku. Di luar lagu ini juga boleh ya, itu ada yang mau dengar lagu, request lagu ya. Masih di topik yang sama di sesi pertama, yang ideal itu jam berapa ya, jam untuk istirahat ya, idealnya jam berapa begitu ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 8225 4443 1152 dan di WA nya Pro 1 0811 3820 9440. Sudah bisa lagi ya untuk kerja di sore hari ini ya, pekerjaan-pekerjaan di sore hari ini kita sudah boleh nyicilnya begitu ya, kayak utang aja ya dipakai dicicil gitu ya. Iya, pelan-pelan tapi pasti kerjanya gitu. Ya kan? Jadi namanya pekerjaan itu tidak akan habis-habisnya loh ya. Sudah selesai yang satu, satu lagi udah nunggu gitu ya. Sudah selesai yang satu, satunya lagi. Jadi tidak bakalan habis-habisnya kalau yang namanya pekerjaan ya. Jadi sudah bisa dimulai dari sekarang, dicicil pekerjaannya. Jadi sudah nanti di jam berapa begitu sudah selesai ya. Oke. Masih di request dan juga sharing informasi ya. Di sela-sela kesibukan Anda di sore hari ini, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Kita ke lagu dulu, ada siapa? Kalau tadi Ebit GAD featuring Adera tadi, masih ada waktu. Emang sih, waktu itu ada terus begitu ya. Tergantung kita, kembali ke pribadi kita masing-masing, bagaimana kita mengatur waktu ya. Waktu untuk kerja, oke. Waktu untuk istirahat, oke. Waktu untuk bersama keluarga, oke. Begitu kita atur waktu. Jadi kita yang harus bisa membagi waktunya, berbagi waktu. Kita harus bisa mengatur waktunya, begitu ya. Bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita. Oh ya, jam sekian saya harus kesana. Jam sekian saya mau bertemu si A, begitu ya. Jadi kita yang harus bisa kelola waktu lah begitu ya, dalam 24 jam sehari ini. Oke. Di request dan juga seri informasi.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Ya, ya.

0: yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya,
1: ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di request dan juga sharing informasi, ya. Waktu istirahat yang ideal itu disebut juga power nap. Waktu terbaiknya itu adalah 10 hingga 20 menit dari maksimalnya itu 30 menit, ya. Ya maksimalnya 30 menit lah begitu, ya. Ya 10 hingga 20 menit. Tapi ada juga yang sampai 1 jam setengah begitu loh, ya. 90 menit gitu. Jadi ini waktu terbaik itu 10 hingga 20 menit dan maksimal 30 menit begitu, ya. Jadi durasi ini memberi kita lonjakan energi dan juga kewaspadaan tanpa membuat kita itu merasa pusing atau lemas setelah bangun, ya. Okay. Jadi bisa direncanakan seperti itu, ya, kalau kita mau istirahat siang, ya, itu yang efektif. Jadi waktu terbaik bisa dilakukan antara pukul 13 sampai ya hingga pukul 15 begitu, saat energi dan tubuh dan suhu tubuh kita itu biasanya mengalami penurunan alami setelah makan siang, ya. Jadi ini yang sangat dianjurkan waktunya, ya, 13 sampai 15. Itu waktu terbaik untuk lakukan antara 13 sampai 15 saat energi dan suhu tubuh kita itu biasanya mengalami penurunan alami setelah makan siang. Batasi tidur siang selama 15 sampai 30 menit saja, ya. Itu durasi idealnya, ya. Hindari tidur lebih dari 45 menit agar tidak memasuki fase tidur yang justru memicu rasa pusing. Ya, ada yang bisa tidurnya seperti yang saya informasikan ini, ya, ideal-idealnya begitu, ya. Tapi ada juga, ya, mungkin faktor usia juga, jadi harus lebih dari 60 menit bisa menikmati tidur siang begitu. Susah-susah dapatnya, jadi jadi kalau dapat waktunya itu, ya, tidak dibatasi waktunya, ya. Jadi kalau mau 1 jam, 1 jam setengah, ya. Hindari tidur terlalu sore juga, ya, pendengar. Jangan tidur siang setelah pukul 15 karena itu bisa membuat kita itu lebih sulit tidur di malam hari. Jadi pengaruhnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita kelamaan bangunnya misalnya sampai setengah 6 bangun, ya, baru bangun begitu, ya. Jadi untuk tidur malam itu nanti jadi susah. Susah akhirnya kita mete begitu, ya. Jadi mengganggu tidur malam kita. Itu salah lagi begitu, ya. Nah, silakan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1, kita masih punya waktu sedikit, ya, menjelang pukul 16. 0380 8254 4444 843 1152 dan di 0811 3820 9440, ya. Jadi perlu juga untuk menciptakan suasana yang sejuk, redup dan tenang agar mudah terlelap, ya, untuk kita yang susah-susah tidur, ya. Jadi itu perlu juga menciptakan suasana yang redup, sejuk begitu, ya, tenang, ya. Ini perlu juga ini, ya. Jadi biar bisa kita nikmati waktu istirahat kita seperti itu, ya. Ternyata memang, ya, di sangat ideal itu tidak terlalu lama-lama juga sih waktu tidurnya, ya kan. Okay, pendengar, jadi tidur siang itu juga dapat memiliki efek negatif, ya. Kalau kita terlalu panjang tidurnya, ya, itu bisa, kalau kita terlalu lama atau terlalu sore bangunnya, bisa juga mengganggu di jam tidur malam kita begitu. Jadi durasinya tadi yang ideal itu, ya, jam 1 sampai jam 3, ya, itu idealnya. Jadi itu jam-jamnya, ya. Okay, pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya di sajian di sajian request dan sharing informasi kita edisi hari ini, ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat melakukan aktivitasnya di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila bersama.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di Kupang sore ini ya, ada ragam informasi yang saya hadirkan untuk Anda menjelang pukul 17. Pukul 17 nanti Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND ya untuk hari ini ya. Hari ini hari Senin ya, hari Senin 22 Juni 2026 di Kupang sore ini. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Menteri Kebudayaan Fadli John mengatakan film buatan anak bangsa telah mendominasi pasar dalam negeri, dibuktikan dengan jumlah sebaran atau pangsa pasar atau market share yang telah mencapai 67% hingga kini. Jadi sekarang orang Indonesia itu lebih suka nonton film Indonesia ya, market share-nya itu 67% kurang lebih yang ada di bioskop ya, 67% seperti itu ya. Meski demikian ya, kehadiran bioskop yang belum merata berkaitan dengan investasi, pihaknya pun menyerukan agar investasi dari sektor swasta dapat hadir untuk mendukung hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan adanya tambahan pagu anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah secara keseluruhan untuk tahun anggaran mendatang, salah satunya untuk mendukung pengembangan industri film. Di sisi lain, Kementerian Kebudayaan juga bersama Badan Perfilman Indonesia atau BPI tengah menyiapkan draft revisi undang-undang perfilman sehingga lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi AI dan lain-lain, termasuk pembenahan institusinya baik itu BPI maupun LSF dan lain-lainnya. Sebelumnya, berdasarkan data Badan Perfilman Indonesia, pada Februari 2024 itu sudah ada 517 lokasi bioskop dengan total 2145 di 115 kabupaten dan kota di Indonesia. Yang menurut BPS, Badan Pusat Statistik ya, menurut data BPS ya, memiliki 349 kabupaten dan 91 kota. Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Norce M. Masardi pada Oktober 2024 mengemukakan bahwa sudah ada sekitar 800 gedung bioskop dengan kurang lebih 3.000 layar di wilayah Indonesia. Ini informasinya pendengar mengenai market share film domestik itu telah mencapai 67%.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

Rupanya kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Pendengar Polda Nusa Tenggara Timur melalui bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidok Kes memberikan 5.845 layanan kesehatan gratis kepada masyarakat dalam rangka bakti kesehatan menyambut Hari Bayangkara atau HUT ke-80 Polri yang berlangsung sepanjang 1 sampai 20 Juni 2026. Kegiatan bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini merupakan wujud nyata kepedulian dan juga pelayanan kemanusiaan Polri kepada masyarakat, dan sampai dengan 20 Juni pekan lalu sudah 5.848 orang. Ini dikatakan oleh Kabidokes Polda NTT AKBP Dr. Heri Purwanto. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis yang menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data Bidokes Polda NTT, sebanyak 1.755 warga memperoleh layanan pengobatan umum selama pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, pelayanan dokter spesialis juga diberikan kepada masyarakat melalui, maksud kami, meliputi 113 pasien spesialis mata, 60 pasien spesialis telinga, hidung dan tenggorokan atau THT, 89 pasien spesialis anak, 15 pasien spesialis obstetri dan ginekologi, serta 69 pasien spesialis penyakit dalam. Polda NTT juga memberikan layanan kesehatan gigi kepada 239 pasien, melaksanakan operasi katarak bagi 10 pasien, serta tindakan bedah minor pada 311 warga. Tidak hanya itu ya, selain pelayanan medis ya, kegiatan kemanusiaan berupa donor darah juga berhasil mengumpulkan 560 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di fasilitas kesehatan.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Senin 22 Juni 2026 dengan berita utama. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angela Abud. Kita awali informasi pertama. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Pemerintah Kabupaten Pantai Indau terus pembangunan.
2: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan komitmennya menjadikan kawasan Sempadan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten ND. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Bupati Yosef, program ND Asri yang mencakup kegiatan pembersihan kota, sempadan pantai dan sungai merupakan kelanjutan dari penertiban kawasan Pantai Indau yang telah dilakukan pemerintah daerah. Program tersebut diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, bersih dan ramah lingkungan. Ia mengatakan, keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi keseimbangan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas area hijau di berbagai titik di wilayah kota ND. Menurutnya, melalui gerakan ND Asri, Pemkab ND menjadikan kawasan sempadan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat dan pengunjung. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperbaiki kualitas tata ruang kota.
3: Apa dalam pohon sepanjang sempadan Pantai Indau ini,
2: Bupati Yosef menjelaskan, rasio ruang terbuka hijau di kota ND saat ini masih berada pada angka 2,7%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang menetapkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 20%. Ia berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan yang telah ditata pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kota ND yang lebih asri, nyaman dan berkelanjutan. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya.

0: Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Laporan disampaikan Vince Sakarias.
1: Kehadiran Rumah Bahagia di lingkungan Mapolda Nusa Tenggara Timur, program ini akan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang pemulihan kesehatan mental bagi para anggota Polri sekaligus masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan Rumah Bahagia bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol harapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Kapolda, anggota Polri juga tidak luput dari berbagai persoalan kehidupan yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Dan kita kadang-kadang harus menutupi masalah itu yang akhirnya kita pendam. Kita memikirkan yang lebih baik. Kita harapkan dengan kita mental kita sudah baik semua, kita sudah isi emosi negatif kita semua, entiti penuh kasih akan bisa kita wujudkan. Tidak ada lagi kita saling menyakiti sesama masyarakat entiti. Tidak ada lagi kita saling mencaci, memaki, menghina, apalagi sampai melakukan tindak pidana. Kita harapkan kalau semua mentalnya kita sudah baik, insya Allah itu bisa terwujud. Ya. Kami mohon dukungan dan bantuan dari masyarakat yang kami untuk berubah.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Kamala Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Nyonya Fili Rudi Darmoko menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadah juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Kapolri memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan. Bahwa Rumah Bahagia akan dikelola oleh bagian psikologi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan para psikolog, tenaga kesehatan, praktisi kesehatan mental yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
3: Kemudian yang ketiga adalah pemulihan mental dan trauma bagi para korban PPA, TPPO yang ditangani di wilayah NTT. Pusat Pendidikan, Mediasi, Konseling dan Terapi Kesehatan Mental Polda NTT mendukung penuh Direktorat PPA, TPPO khususnya perempuan, anak dan kelompok rentan kekerasan untuk pemulihan mental dan trauma bagi para korban yang sedang ditangani. Rumah Bahagia Polda NTT mempunyai konselor yang terdiri dari psikolog, nakes, praktisi kesehatan mental yang sudah dilatih dan terstandarisasi khusus untuk bisa membantu anggota Polri, khususnya Polda NTT dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mental.
1: Untuk diketahui permasalahan yang ditangani di Rumah Bahagia Polda Nusa Tenggara Timur meliputi gangguan stres pasca trauma, depresi, kecemasan, trauma akibat kekerasan seksual, konflik relasi, luka batin, hingga berbagai persoalan psikologis yang dialami perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Program Rumah Bahagia merupakan hasil kerjasama Polda Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Kesehatan Mental Keluarga. Kolaborasi tersebut berawal dari berbagai pelatihan dan terapi mental yang diberikan kepada anggota kepolisian.
0: Imigrasi kelas 2 TPI Atambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU membantu masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste membuat izin paspor di kantor Bupati TTU dengan kota 50 paspor. Laporan disampaikan Steph Kosat.
4: Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berada di wilayah perbatasan dan ingin memiliki paspor sejak pagi telah berbondong-bondong mendatangi kantor bupati sementara di UMNU untuk membuat isi paspor. Karena kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat dengan menyediakan 50 paspor. Nur Setia Ibnu Mudir, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Atambua, saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pelayanan izin paspor di Kota Kefmanu. Program tersebut merupakan layanan jemput bola yang bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
5: Terima kasih. Untuk hari ini kuota kita siapkan 50 kuota khusus dari warga TPU di sini yang sudah terdaftar sebelumnya. Seperti disampaikan tadi Bapak tadi, bahwa kehadiran kami di sini ya sesuai dengan tagline jadi kursi yang terbaru ya, bahwa imigrasi untuk rakyat. Ini sebagai menjelajati dari nawacita dari Pak Presiden juga untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Itu dengan harapan kita dengan adanya pembuatan paspor kita langsung ke masyarakat ini, masyarakat di TTU bisa melaksanakan kegiatan bisnisnya mungkin tujuan keluarganya ke sebelah tanpa harus melanggar dari peraturan yang ada seperti itu. Jadi ekspor ini sangat berguna sekali sebagai penjaga kedaulatan kita, sebagai wujud bahwa setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
6: Untuk pelayanannya, pengurusan baru atau perpanjang juga boleh di sini?
5: Ini permohonan baru.
6: Permohonan baru saja ya?
5: Kecuali paspor kita, karena harus ada persyaratan ini. Ya, jadi untuk saat ini paspor kita terdiri dari beberapa produk ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, tergantung dari kemampuan masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga seperti yang Bapak tadi bilang, kita bisa membuat paspor yang harganya 350 untuk yang 5 tahun.
4: Sementara Sekretaris PMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Femi Efteva, mengapresiasi imigrasi kelas 2 TPA Tambua dan Satgas Citarumba STNI atas kemudahan pembuatan isi paspor karena perlawan PMI dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, Melaka dan TTS saat ini sedang diundang oleh Cruz Vermela de Timor Leste atau CVTL atau pelang merahnya Timor Leste untuk kegiatan pelatihan di negara tersebut, sehingga mereka mengaku sangat terbantu dengan pembuatan isi paspor supaya ke depan mereka bisa memiliki paspor dan bisa mengakses ke negara Timor Leste. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pedagang kelapa muda di Kabupaten Belu mengaku per hari bisa meraup pendapatan ratusan ribu rupiah. Selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
7: Usaha penjualan kelapa muda masih menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan di Kota Tambua, Kabupaten Belu. Salah seorang pedagang kelapa muda, Pantianus Nurak, mengaku mampu menjual hingga 70 buah kelapa muda setiap hari kepada masyarakat yang mencari minuman segar dan menyehatkan. Pantianus mengatakan kelapa muda yang dijualnya memiliki dua kategori harga. Untuk ukuran standar dijual dengan harga Rp8.000 per buah, sementara kelapa muda berukuran lebih besar dibanderol dengan harga Rp10.000 per buah. Menurut Pantianus, permintaan kelapa muda saat ini cukup stabil, terutama saat cuaca panas. Banyak pelanggan memilih air kelapa muda karena dipercaya dapat menyegarkan tubuh dan membantu menjaga kesehatan. Dengan jumlah penjualan yang mencapai puluhan buah setiap hari, usaha tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi Pantianus dan keluarganya.
8: 300 buah ya. Ini satu buah dijual di harga berapa?
9: Ada 8.000, ada 7.000, ada 10.000.
8: Kalau 300 buah dalam sehari laku berapa?
9: Sehari naik
8: 70-80 ya. Ini hasilnya untuk apa? Untuk ekonomi keluarga kah? Untuk anak sekolah kah?
9: Untuk anak sekolah.
8: Anak sekolah ya.
7: Selain mengandalkan pelanggan tetap, lokasi tempat penjualannya juga sangat strategis di Kota Tambua, turut mendukung kelancaran usahanya. Pantianus berharap usaha yang dijalaninya dapat terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat konsumsi air kelapa muda.
0: Beralih ke informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Maritim Tenakupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur, termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga 24 Juni 2026 akibat pengaruh angin kencang yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Pendengar, informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
10: BMKG Maritim Tenau Kupang mengingatkan masyarakat dan khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi

berdasarkan analisis kondisi sinoptik, pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 knot.

Nusa Tenggara Timur ini umumnya bergerak dari Timur Laut Tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 knot. Nah, kecepatan ini terpantau di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, di antaranya itu salah

sendiri itu melewati perairan utara Rote dan Selat Tukuafu. Nah, itu di perkiraan peringatan dini gelombang kami sendiri nih, dari BMKG Maritim telah mengeluarkan itu masuk dalam kategori gelombang sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kami sudah merilis peringatan dini ini sampai dengan

0: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 Kasainin Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN. Bupati Rotendao Paulus Henuk menegaskan tenaga kerja asal Rotendao harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tahap kedua pembangunan kawasan tersebut. Bupati mengatakan pihaknya telah menerima informasi kebutuhan tenaga kerja dari PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahap kedua pembangunan KESAIN, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan akan mencapai lebih dari 900 orang. Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Bupati telah meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rotendao berkoordinasi dengan para camat dan kepala desa. Pendataan dilakukan untuk menyiapkan calon tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan proyek. Bupati Paulus menjelaskan sebagian besar peluang kerja diharapkan dapat diisi masyarakat Rotendao. Namun untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus seperti administrasi, akuntansi, hukum, dan bidang teknis lainnya, seleksi akan disesuaikan dengan kompetensi yang tersedia. Bupati juga meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan dan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan. Data calon pekerja yang disiapkan nantinya akan diserahkan kepada PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk proses seleksi lebih lanjut.
3: Pada bulan lalu sudah dikirimkan rekrutmen tenaga kerja ke saya. Ada di ukuran di tahap 2 itu ada 900 orang ini. Dan sekarang ini saya akan minta kepada Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan camat-camat kepala desa untuk didata orang-orang siapa yang bisa kerja pada tahap 2. Kalau saya minta prioritas adalah orang rote. Kalau mana yang spesifikasinya kita tidak bisa penuhi dalam bisa kerja, di situ ada orang administrasi juga, orang akunting, orang ekonomi, orang hukum, ada juga untuk admin-adminnya di situ. Nah ini teman-teman bisa undang juga komisi terkait, bisa undang di Stakel untuk menanyakan ini. Karena saya sudah minta mempersiapkan orang-orang ini. Saya minta minggu depan sudah harus selesai, lalu saya kirimkan orang-orang kita kepada mereka. Kepada KKP dan NK, tolong dicek mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Di tahap operasional, tentu saja saya mau supaya kalau bisa semua orang kota yang kerja. Kalau kita bisa mengoperet, ini tambah garam.
2: Selain fokus pada kebutuhan tenaga kerja saat ini, pemerintah Kabupaten Rotendao juga menyiapkan strategi jangka panjang pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya melalui usulan pembukaan sekolah menengah kejuruan kelautan di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, kehadiran SMK kelautan penting untuk mencetak tenaga kerja lokal yang siap mengelola sektor kelautan dan industri garam di masa depan. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan kawasan strategis nasional di Rotendao dapat dijalankan oleh putra-putri daerah sendiri.
3: Saya sudah kirim surat juga kepada Pak Gubernur untuk buka SMK kelautan di Rote. Apa tujuan saya? Karena Rote sudah ditetapkan sebagai desain dari PSN untuk jangka panjang, mau saya jadi bupati atau tidak jadi bupati lagi itu tidak soal. Tapi orang-orang yang jadi Rote harus menjalankan bisnis ini, tidak boleh dari luar. Maka mempersiapkan SDM jangka panjang. Jadi terkait dengan SDM, saya setuju bahwa harus kita orang Rote lebih banyak. Tidak mungkin semua yang ada di Rote ini.
2: Pemerintah daerah berharap keberadaan KESAIN tidak hanya memperkuat industri garam nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Dengan dukungan SDM yang berkualitas, proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi terakhir, SMA Negeri 1 Waikabubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Jerry Lende.
4: Satu Waikabubak itu sesuai dengan kuota daya tampung dari Kupang, kita menerima 10 kelas dengan total 360 murid baru. Nah, dari 360 murid baru ini dibagi ke 4 jalur penerimaan, yaitu jalur domisili kuotanya 50%, terus kuota untuk prestasi akademik dan non-akademik itu 30%, lalu jalur afirmasi itu 15%, lalu mutasi atau perpindahan orang tua itu 5%.
2: SMA Negeri 1 Wekebuak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Penerimaan murid baru dilaksanakan pada 17 Juni hingga 19 Juli 2006 dengan sistem pendaftaran berbasis online yang menjadi satu-satunya sekolah di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan di Kota Wekabubak yang menerapkan pendaftaran berbasis online. Kepala SMA Negeri 1 Wekabubak Paulinus Syukur SPD MM menjelaskan bahwa jumlah penerimaan tersebut telah sesuai dengan kuota daya tampung yang ditetapkan pemerintah provinsi. Sebanyak 360 murid baru akan ditempatkan dalam 10 rombongan belajar. Menurut Paulinus, setiap kelas akan diisi maksimal 36 siswa sesuai standar yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan aturan dari Kementerian Pendidikan mengenai kapasitas ruang kelas. Dalam proses seleksi, sekolah membagi kuota penerimaan ke dalam 4 jalur. Jalur domisili mendapat porsi 50%, jalur prestasi akademik dan non-akademik mendapat porsi 30%, jalur afirmasi mendapat porsi 15%, serta jalur mutasi atau perpindahan orang tua mendapat porsi sebesar 5%.
4: Lalu pelaksanaan penerimaan murid baru itu kami satu-satunya SMA di Kota Wekabubak yang menerima sistem penerimaan murid baru berbasis online. Dan itu dibuka dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 19 Juni 2026 di mana peserta yang dinyatakan lolos atau diterima dapat mengakses pengumuman dengan memasukkan NISN pendaftar, lalu di situ akan dinyatakan diterima.
2: Pengumuman hasil seleksi telah dilakukan secara online tanggal 20 Juni 2006. Para peserta dapat mengetahui hasil penerimaan dengan memasukkan nomor induk siswa nasional pada sistem yang telah disediakan oleh sekolah. Sementara itu, pendaftaran ulang bagi murid yang dinyatakan diterima dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Juni 2026. Tahapan ini menjadi langkah akhir sebelum para siswa baru mengikuti kegiatan pendidikan per tahun ajaran 2006-2020. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Labut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga...

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, halo, selamat sore pendengar. Apa kabar Anda di sore hari ini? Yang pasti Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sekarang pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Berakhir sudah tugas saya menemani Anda dari pukul 11 siang tadi. Saya mohon pamit pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: الدائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur gelar rapat koordinasi awal penyelenggaraan reforma agraria Provinsi NTT di tahun ini secara hybrid di Aula Kelimutu Kanwil BPN NTT. Dan kegiatan ini dengan tema Wujudkan NTT Sejahtera melalui percepatan penata aset dan penataan akses dalam rangka reforma agraria dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Francisca Vivi Nganggas, menegaskan bahwa hal ini menjadi forum integrasi seluruh lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat penataan aset melalui mekanisme baru redistribusi tanah dan penataan akses bagi masyarakat. Gubernur NTT Melkiades Lakalena selaku ketua tim GTRA Provinsi NTT secara resmi juga membuka rapat tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari banyaknya sertifikat tanah yang diterbitkan, tetapi sejauh mana tanah yang telah dilegalisasi dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Subdirektorat Penetapan Potensi Redistribusi Tanah 3, Direktorat Landform Kementerian ATR BPN menegaskan bahwa usulan penerbitan surat keputusan hak pengelolaan atau SKHPL maupun surat keputusan redistribusi tanah tidak dapat diproses apabila belum dilengkapi dengan SK Biru. Itu dia informasi untuk Anda yang saya...

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya pendengar, pada kesempatan ini saya juga masih punya informasi untuk Anda, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Ternau Kupang mengingatkan masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur. Kepala BMKG Maritim Ternau Kupang, Yandri Tungga, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada minggu kemarin, mengatakan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh karena pola angin yang saat ini bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 10-30 knot. Dan hasil kondisi sinoptik menunjukkan bahwa kecepatan angin terpantau di sejumlah wilayah perairan NTT, termasuk perairan utara Kupang Rote dan perairan selatan Pulau Rote. Kondisi ini memicu potensi peningkatan gelombang tinggi di wilayah tersebut. Nah, jalur pelayaran Kupang Rote yang melintasi perairan utara Rote dan selatan Kupang turut berdampak kondisi cuaca maritim tersebut. Tinggi gelombang di wilayah itu diperkirakan berada pada kategori sedang, berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Itu dia informasi untuk Anda, jadi diimbau kepada Anda pendengar untuk terus memantau informasi cuaca maritim melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut. Langkah ini dilakukan untuk Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, pendengar, Badan Pangan Nasional memperkuat gerakan selamatkan pangan melalui sinergi multipihak untuk menekan pemborosan, memanfaatkan pangan berlebih, dan memperluas akses pangan layak konsumsi masyarakat. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas, Nita Yulianis, menyatakan, kontradiksi itu mendorong semakin kuatnya gerakan selamatkan pangan di berbagai daerah, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan, melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, untuk memastikan pangan dapat dimanfaatkan sebelum berakhir di tempat sampah. Jadi semangat ini dibawa dalam pertemuan koordinasi bertema penguatan kolaborasi multipihak dalam pencegahan dan pengurangan sisa pangan melalui implementasi stop boros pangan di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Ia juga menyampaikan apresiasi ya atas komitmen pemerintah daerah dalam mendorong gerakan tersebut. Dan keberhasilan ini sangat ditentukan oleh sinergi berbagai pihak yang terlibat dalam

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.

0: Ya pendengar, pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Jadi salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan ini adalah makan bergizi gratis atau biasa kita kenal dengan MBG. Nah, ia menilai program MBG perlu diperluas di daerah seperti Asmat yang termasuk ya di dalam daerah 3T. Di satu sisi, ketika berdiskusi dengan Romo dan masyarakat setempat, menurutnya pelaksanaan MBG di Asmat perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, ia berharap program MBG bisa berjalan lebih luas lagi. Info tadi, Mas.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Oh, Mama.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh

0: Dan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
0: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
2: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
0: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, Tusum Udara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
5: Kemudian hari ini kami sudah ada kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi bahkan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus yang besar sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
4: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan.

0: menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
0: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
1: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
2: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
3: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
1: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat bea cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
10: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insyaallah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur bahagia dong. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
9: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Pusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari terus berudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
12: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada kebutuhan baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau di ditanggulangi oleh pihak terkait.
11: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai, namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
14: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu.
13: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Di tahun ini
4: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk Anda pendengar yang saat ini masih bersama kami di program Mas 1 RRI Kupang. Nah, keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yaitu Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kg merupakan langkah yang tepat dalam menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ekonomi global. Nah, pernyataan ini diungkapkan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman. Dikatakan dari portal antaranews.com, sektor transportasi publik dan distribusi barang yang menjadi tulang punggung perekonomian masih didominasi penggunaan BBM bersubsidi. Keputusan ini tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat
1: karena RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan

0: gua tunjuk.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
3: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: aku.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Informasi selanjutnya untuk Anda, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di 3 provinsi mendistribusikan puluhan ribu liter air bersih guna menanggulangi perluasan dampak kemarau berupa kekeringan yang melanda masyarakat sejak awal Juni 2026. Nah, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta pada Senin mengatakan bahwa pendistribusian air bersih menggunakan truk tangki secara intensif berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga di Nusa Tenggara Barat. Nah, disampaikan bahwa di Nusa Tenggara Barat, kejadian kekeringan melanda di kawasan pesisir Kabupaten Bima, di mana petugas darurat menyalurkan bantuan 10.000 liter air bersih khusus untuk masyarakat menyuplai warga di Desa Bajo, Kecamatan Soromandi. Dalam menyikapi meluasnya fenomena kekeringan meteorologis ini, BNPB mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pola penghematan serta memprioritaskan penghematan air secara bijak, termasuk mengoptimalkan penampungan air.
1: Ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Antu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: ku terjatuh. Kau
1: nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya

0: Mace Rina.
1: Pagi juga Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Mace Desi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Ha ha ha.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Hidup kayak pun tambah berat, Le.
1: Utang judi mana-mana. Stres ya.
2: Weh kawan, lu berapa duit gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin link ya. Lu cek WA su sekarang.
3: Ikut judi online su. Sone mau dapat duit gampang. Siapa tahu lu yang mana? Jangan. Itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolnya kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811 38

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Hey,
1: aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: kau bangunkan aku.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

peringat per satu, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kami mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Selasa 23 Juni 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dan sekarang Julian Alvarez, lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget, kan dapat kejutan nih kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang

0: Gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah. Setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami
0: dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kompa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada The Rain, Terlatih, Patah Hati.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat UMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
1: disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan Timnas Argentina versus Austria yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan prediksi. Lalu layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Terdengar sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami menjelaskan dari Kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan Piala Dunia di Grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 RRI pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya. Argentina Austria dua-duanya poinnya penuh, 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos, sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, jadi nggak mungkin menahan diri ya, mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lauren Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini
0: Austria
1: maksud saya, sorry. Austria melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa
0: tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya, tahun, faktor itu ya.
1: Iya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari pemain terkenalnya di Austria, tentu Alaba backnya.
0: Oh, Alaba.
1: Kali
0: oh
1: iya, kapten. Yang kita tahu
0: tidak mantan, tidak muda lagi tapi tentu saja.
1: Ya, tapi ya 33 tahun
0: masih oke lah ya.
1: Ya, dengan pengalaman dia di Bayern Munchen di Real Madrid, tentu sangat diandalkan untuk memimpin timnya di pertandingan kali ini yang kita tahu bakal berhadapan dengan Mega Bintang.
0: Jadi Alaba dan So ya, center back dua-duanya dari Austria ini akan mencoba untuk menahan gempuran dari Argentina yang kita tahu ketajaman dari serangan-serangannya, karena di depan ada Lautaro Martinez dan juga Lionel Messi yang sudah dari draft yang dirilis FIFA kemungkinan besar akan menjadi starting 11 dari Argentina. Saya coba ke pendengar dulu mungkin ya, Bung Tovani.
1: Oke,
0: ada Pak Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga, Pak Fadil. Silakan, ya. Pak Fadil.
2: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Pak Fadil juga ya, semangat ya.
2: Iya, harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Iya.
0: Gimana nih? Komentarnya Pak Fadil?
2: Iya. Seru, sama-sama sudah menang Argentina baru-baru 3-0 di kalau lawannya berapa kosong dia kasih Yordania
0: itu 3-1
2: ya, ya mungkin skornya ini 2-1 Argentina 2.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada kemungkinan ada perlawanan dari Austria. Kalau dari pandangan Pak Fadil akan ada perlawanan minimal ada satu gol gitu ya, Pak Fadil ya.
2: Iya, ada perlawanan karena dua-duanya ini mau menang.
0: Mau menang. Oke. Okay. Baik, Pak Fadil, makasih. Oke, okay. Waalaikumsalam. Waduh. Untuk pendengar yang ingin bergabung tolong dimatikan dulu volume radionya biar enggak feedback ya, biar jernih suaranya di udara, Pak Hartong di Pekanbaru. Halo, Pak Hartong.
3: Halo Bung Fajar, ini baru Bung Fajar. Kalau yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang itu siapa kalau gitu yang siaran?
3: Itu yang siaran kembarannya.
0: Kembarannya saya gitu ya. Ini iya. Bukan habitatnya berarti ya. Saya habitatnya dini hari ya.
3: Dari pertama dulu ya dini hari.
0: Oh gitu. Oke, Pak Hartong gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Hartong?
3: Kalau saya itu jauh lebih bagus Aljazair. Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah pokoknya kalau pemain Austria itu ya, kan tetangga Jerman. Jadi kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil. Alaba zaman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin dia dari
0: Okay. Jadi kalau prediksinya Pak Hartong gimana?
3: Di atas Aljazair. Kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawa penyisian.
0: Clean sheet, waduh keren ini prediksinya. Berarti masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya, Pak?
3: Iya, pokoknya tiga tim lawannya di bawah penyisian itu dia akan tetap clean sheet. Dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan berat nih. Oke, Pak Hartong, wah keren juga nih analisis. Pak Daniel Sorong. Pak Daniel terputus. Mungkin bisa telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo Pak Roni.
4: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Masih belum dini hari ya. Silakan Pak Roni.
4: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina.
4: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini apa menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh, bisa. Wah, ini menarik juga nih.
4: Dan untuk Prancis Irak, kalau menurut saya sih Prancis 4 Irak 0. Karena
0: kalau yang ini dulu gimana? Kalau Argentina gimana?
4: Kalau Argentina sih sebenarnya sih goalgetternya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu, Mas.
0: Oh, siap. Menarik. Mas, sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren nih ya. Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
5: Iya, sama lagi sama Pak Dian.
0: Jaya, Pak Giat di Palembang.
5: Ya, sepertinya ini udah lolos ke babak 32 besar.
0: Oh gitu.
5: Sudah ini, udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
5: Itu mah gak usah masuk hitungan, Mas. Austria main. Udah pasti menang ini.
0: Udah pasti menang, bener.
5: Otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Giat.
5: Skor aja ya, sebab skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, itu keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar dari sisi peringkat FIFA jauh sekali, lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi, ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
1: Ya.
0: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2020. Mungkin Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya seperti singgung juga.
1: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, satu.
1: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rival Piala Dunia terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Korsi saya jika saya salah, usianya 41 tahun. Messi.
1: Enggak, Ronaldo
0: 41 tahun. Oh,
1: Messi 38.
0: Yang 41 tahun itu. Oh, oke.
1: Okay. Yang 41 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, okay, lalu
1: uang dia menjadi top skor, memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke.
1: Okay. 39.
0: Oh, baru ulang tahun ya. Nanti. Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
1: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?

0: Oke, ada apa namanya? Kendala teknis sedikit ya, mendengar. Baik, silakan ditanggap ini, Bung.
1: Oke, okay, tadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini, tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya, karena kita tahu di persaingan sejauh ini walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain dua kali, setidaknya ada dua nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan dua gol, Erling Haaland,
0: iya.
1: AP,
0: iya.
1: Jadi
0: Harry Kane
1: juga. Jadi pertandingan lawan Austria ini bisa jadi juga penentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Waduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, okay, dari wah ini, halo Pak Daniel di Sorong, halo. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi, di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, gimana nih kalau Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, wah, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, oke, okay, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah dini hari.
0: Enggak apa-apa lah, selamat dini hari karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: Silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister venue yang sekarang ini. Pasti sudah enggak asing lagi gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi ya, yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun dan, yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Gitu,
3: ya. Iya, baik kundi nanti di fase knockout gitu ya.
0: Iya.
3: Yeah. Tapi ya kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk ini, gitu. Lagi Lionel Messi belum gantung sepatu gitu.
0: Iya, okay, jadi
3: saya prediksi Lionel Messi maupun Ronald Torres bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti ya.
0: Oke, okay, baik, makasih. Pak Budiman di Samarinda, halo Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya,
4: saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih,
4: bangsa kita ini sebetulnya sanggup.
0: Sanggup untuk
4: hadir di dunia. Karena untuk adu misi berada di dunia, pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa.
0: Yeah.
4: Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari pasti.
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Iya.
4: Yeah.
0: Oke. Okay.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas, Argentina. Karena Lionel Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh, Pak. Oke, okay, saya langsung sapa. Pak Daniel Sorong. Halo, Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini
0: hari. Oh, aduh, akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan, Pak Daniel. Ya.
5: Jadi begini, orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar. Jadi Tofan.
0: Iya.
5: Main di Austria kan banyak main, di Jerman kan?
1: Iya, betul.
0: Iya.
5: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, ada kejutan dari Austria, berarti?
5: Iya. Untuk Jerman, untuk apa nih Argentina itu? Jepang berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Eh, baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Gak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fata nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lainnya,
0: dengan striker lainnya. Oke.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke.
1: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih, setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0.
0: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya. Wassalam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA, Argentina tuh satu. Itu raja terakhir lah, Argentina itu raja terakhir kalau main game itu. Raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria ya gak buruk-buruk amat, di peringkat 20-an, 24 kalau gak salah, 24-an ya. Ya gak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget. Karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatani?
1: Ya, beberapa pemain di timnas timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Spencer yang saat ini start,
0: Alaba juga,
1: Dortmund ya, Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini, Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Oke. Nah menarik nih.
1: Dia pelatih yang cukup terkenal, punya tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan bermain kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan dari Messi dan teman-teman.
1: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Werner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi-lagi dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alistair, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alistair, mari sektor kanan Romero mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana nomor 26 ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki dari sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasuk ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16 Armada, langsung shooting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua, setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7 De Foul masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan, Lautaro Martinez masih menguasai bola. Oh!
5: Apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi mencoba untuk mengejar, namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro

0: ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni?
1: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak, Bung Joko.
2: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Umar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR apakah memang benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Pos dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang, kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Christian Romero yang ada di 2 jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan... Bagaimana Bung Tavani, Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi ya, Bung ya?
1: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak ya. Dan ternyata sudah diputuskan itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti. Kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
2: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager. Mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali, seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri Mister Gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari Mister Gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria, gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali ini timnas Austria melakukan serangan. Terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Austria. Setelah tadi sebelumnya penalti yang digagalkan, ada Sewald. Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke-9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan.

berikan kepada David Alaba, David Alaba berikan kepada Sewald, Sewald berikan kepada Xaver Schlager, mundur lagi back pass kepada David Alaba, David Alaba berikan kepada Kevin Danso, Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michel Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina, dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali. Mike Romano Smith, nomor punggung 18 tadi, melanggar pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, bola dikop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Mikel Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekali lagi untuk Mike Lionel Scaloni di atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan tiga gelandang, yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tombak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur dua langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40 meter. Ya, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6, 7, 8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, David Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan, menghujam dia ke sektor lini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi kop duel, berikan kepada para pemain timnas Argentina. Ah, sayang sekali, ada Enzo Fernandez memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria, ah, sayang sekali, umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Sewald berikan kepada Xaver Schlager. Xaver Schlager mundur lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso kepada siapa diberikan? Ada lagi Nicolas Sewald yang menyambut bola, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sudah merangsek dia ke depan melewati garis tengah. Ya, mundur lagi back pass, tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Nicolas Sewald berikan kepada Kevin Danso. Intensitas serangan

0: kalau misalnya dalam pertandingan ini dia tidak akan bermain bertahan, dia akan membawa anak asuhnya untuk berusaha meraih kemenangan. Tetapi memang di lapangan situasinya berbeda. Di lapangan situasinya sulit. Ya memang Irak sudah bermain cukup percaya diri, dia tidak inferior ya. Tapi ketika membutuhkan gol, maka butuh sedikit mungkin perubahan permainan. Kita akan lihat di babak kedua nanti.
1: Ya, ada yang menarik nih, saya perhatikan tadi nih. Dari babak pertama, walaupun penguasaan bola sangat dominan, 54% atau bahkan mungkin 60% ya, itu dikuasai oleh Prancis. Tetapi ujian bagi kiper Irak ini minim.

0: upaya tackle. Dan memang kalau kita lihat di statistik ini, pemain-pemain Irak cukup banyak aksi defensifnya. Ali Al-Hamadi, pemain penyerang itu bahkan turut membantu pertahanan. Kemudian ada Mercas Doski, ini cukup sibuk. 4 kali tackle dia lakukan. Dari 7 upaya tackle ada 4 yang berhasil. Kemudian juga Zidan Iqbal dan Zaid Ismail, ini pemain-pemain gelandang tapi ikut turut aktif mengadang serangan-serangan Perancis ya. Ini yang harus dilakukan ya, mau tidak mau ya.
1: Nah, ini baru saja dilihatkan kembali replay-nya bagaimana gol Perancis yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 ya. Sedikit di luar kotak penalti, tetapi memang dari sisi kiri pertahanan dari Irak. Nah, Anda melihat gol ini merupakan kerja sama yang baik atau memang skill individu dari seorang Mbappe ini?
0: Iya. Ada umpan dari Michael Olise.
1: Ya.
0: Memang Mbappe punya kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup untuk mengokang gitu, istilahnya tadi Bung Senpi, dan dia bisa mencetak gol.
1: Iya. Tapi Anda melihat memang ini spesialis Mbappe dalam menciptakan gol dengan menggunakan kaki kiri seperti ini, kan ciri khas dia atau bagaimana?
0: Iya betul, ini Mbappe memang pemain yang kanan kiri oke.
1: Kanan kiri oke ini ya.
0: Okay. Pemain yang kalau di pertandingan pertama juga kita ingat bagaimana Mbappe mencetak gol kedua bagi dirinya atau gol ketiga Prancis itu lewat tendangan jarak jauh yang juga spektakuler. Jadi ya memang senjata khas dari seorang juru gedor ya.
1: Iya. Setelah ketertinggalan 1-0 dari Prancis ini, tidak terlihat juga Irak berusaha untuk bermain lebih ofensif. Nah, Anda melihat apakah memang lebih memilih tetap untuk bertahan, mencuri kesempatan, momentum yang baik untuk melakukan counter attack, atau memang tidak ada ruang bagi Irak untuk bisa melakukan serangan-serangan yang kreatif gitu? Gimana?
0: Iya, setelah hydration break tadi agak sedikit terlihat perbedaan. Pemain-pemain Irak mencoba untuk sabar, untuk mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, tidak hanya sekedar melambungkan bola ke depan, tetapi memang kemudian permasalahannya adalah Prancis ini juga memiliki pertahanan yang solid ya, pemain-pemain yang punya pengalaman di pentas tinggi Eropa. Kemudian ketika bola kembali dikuasai Prancis, maka Irak lagi-lagi mau tidak mau harus sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola untuk melepaskan bola ke depan, tidak ada jumlah orang yang banyak, jadi ya otomatis bola kembali direbut Prancis. Dan itu berulang berkali-kali, sehingga mungkin di babak kedua jika memang Irak ingin mencetak gol, harus bermain lebih terbuka, bermain lebih berani.
1: Oke, kita bahas sedikit di babak kedua ini Bung ya. Apa yang harus dilakukan Deschamps untuk Prancis di babak kedua? Apakah memang masih mempertahankan pola permainan seperti ini sehingga berpotensi tetap menang tipis begitu? Bagaimana atau seperti apa? Apakah memang ada rotasi pemain yang harus dilakukan oleh Deschamps untuk bisa lebih memiliki potensi gol di babak kedua?
0: Iya, untuk di level Piala Dunia sepertinya Deschamps tidak akan meremehkan lawan. Sejak press conference, Deschamps sudah bilang bahwa Irak adalah kesebelasan yang bagus, dan keunggulan 1-0 ini cukup tipis, jadi masih sangat berisiko jika Prancis lekas puas. Saya pikir Deschamps akan tetap mendorong anak asuhnya untuk mencetak gol lagi di babak kedua, untuk menekan pemain-pemain Irak, tetapi untuk melakukan rotasi pemain itu adalah opsi yang juga terbuka, karena Prancis memiliki kedalaman pemain yang cukup bagus ya. Apalagi nanti Prancis pada pertandingan terakhir

0: akan menghadapi Norwegia. Ini big match di grup E. Iya. Dan iya, tentunya Prancis tidak mau kalah menghadapi the Vikings ini.
1: Iya, dan nanti Norway baru akan menghadapi Senegal ya. Tapi dan mungkin enggak ini Desem juga memerintah atau meminta pemainnya, ayo dong lebih fokus dalam tembakan gitu kan, kok melebar mulu.
0: Di pertandingan pertama kan melawan Senegal, Prancis tidak mencetak gol, tapi kemudian ada 3 gol tercipta di pertandingan kedua, di babak kedua. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi ya. Belum.

0: inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar, Anda bisa mengikuti siaran lanjutan sepak bola untuk kesempatan hari ini nanti setelah warta NTT pagi. Kita jelang warta NTT pagi.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kadang ketong pi di Pertamina tuh ketong kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, lepas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar.
2: Keberangkatan balik ke Kupang itu disebabkan karena faktor cuaca. Jadi kita mempertimbangkan faktor keselamatan juga. Cuaca di lapangan tidak memungkinkan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Informasi mengisi Warta NTT Pagi sebagai informasi utama, masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM, khususnya Pertalite, selepas kenaikan harga Pertamax. Tinggi gelombang laut menjadi pertimbangan kapal Ekspres Bahari 8E tunda pelayaran BAA Kupang demi keselamatan penumpang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM, khususnya Pertalite, selepas kenaikan harga Pertamax, serta berharap agar jumlah Pertalite yang masuk ke Nusa Tenggara Timur lancar dan cukup untuk masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Wiwin Ngari.
4: Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe Joli Tahun. Saat diwawancari RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
1: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini, Pertamina tuh mengalami kayak macet-macet begitu. Kadang ketong pi di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi di situ tuh ketong kayak kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, ketong cari Pertamina yang dekat. Lepas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi BBM kawan tuh bilang, ini bicarakan mana? Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini nih, eceran-eceran nih. Kita cari di situ baru dapat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
5: Kenaikan Pertamax membuat orang tinggalkan Pertamax, lari ke Pertalite yang adalah subsidi. Nah, akhirnya Anda bisa lihat bahwa di tempat-tempat tertentu itu antrean panjang dan terkadang Pertalite langsung. Nah, kami telah berdiskusi dengan, bertemu dengan Pertamina dan juga Iswana Nikas. Kami meminta supaya diupayakan agar stok BBM Pertalite itu tidak boleh kurang.
4: Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
6: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Ibu Sri, salah satu pegawai ekspedisi Aini Express Kupang, mengatakan kenaikan BBM membuat ongkos kirim naik sekitar 25%. Kondisi tersebut juga berdampak pada sejumlah pengiriman barang yang mengalami penurunan. Ia mengatakan kenaikan biaya pengiriman membuat sebagian pelanggan mempertanyakan perubahan tarif, namun pihak ekspedisi harus menyesuaikan dengan biaya operasional yang meningkat.
7: Dampak soal kenaikan BBM, yang pertama soal harga pengiriman barang, biasanya harganya normal cuma hanya beberapa, tapi semenjak kenaikan BBM ini kan harga tiket kapal juga naik, dia naiknya sekitar 25%. Tiket kapal naik, otomatis pengiriman barang ongkir juga naik. Jadi mungkin ada pengeluhan-pengeluhan dari customer-customernya. Ketong bilang, kenapa ongkir mesti naik begini-begini. Jadi ketong menjelaskan kalau memang BBM ini naik, jadi pengiriman juga sekarang juga agak berkurang.
6: Dampak kenaikan BBM juga dirasakan sejumlah pelaku UMKM. Mereka memilih mempertahankan harga jual agar pelanggan tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang berubah. Bapak Miko sebagai pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus mendukung UMKM agar mampu bertahan menghadapi kenaikan biaya operasional.
8: Dampak kenaikan yang jelas sedikit banyak pasti ada untuk produksi atau bahan-bahan untuk kue itu biasanya semuanya naik. Harga bahan pokok sendiri ada sebagian yang naik juga. Ada sebagian juga yang masih tetap harganya gitu. Tapi kalau kita mau kasih naik kue lagi, ya takutnya harga apa daya jual beli masyarakat itu akan berkurang. Makanya kita bertahan dengan harga segitu. Ya sedikit, tapi uang selalu berputar itu jauh lebih bagus daripada kita kasih naik tapi pembelinya cuma 1-2 orang.
6: Kenaikan BBM menjadi tantangan bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Meski menghadapi tekanan biaya, pelaku usaha tetap berupaya menjaga keberlangsungan usaha agar aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: JNE Cabang Kupang mengungkapkan bahwa kenaikan harga dan kelangkaan bahan bakar minyak sangat berdampak pada proses pendistribusian barang. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Lake.
9: Kepala Cabang JNE Kupang, Emi Kilafat menyampaikan persoalan tersebut berpengaruh pada kendaraan bermotor dan mobil JNE yang biasanya melakukan pengantaran barang di dalam kota maupun luar kota. Ia mengatakan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, terkadang kendaraan JNE akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Hal tersebut terjadi karena sering adanya kelangkaan BBM jenis Pertalite di beberapa kabupaten kota di NTT.
10: Ya kita pakai, walaupun pakai Pertalite, tapi kadang-kadang kan Pertalite ini suka kosong juga. Nah kalau kosong ini ya kadang-kadang terpaksa kita juga harusnya menggunakan yang panas. Itu juga dengan berlaku juga untuk pengiriman ke luar kota juga. Kita kan kalau di JNE kita punya batas waktu pengiriman, ada SLA yang harus kita penuhi gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya kita harus berangkat di jam sekian, sementara misalnya kita untuk Pertalite masih antri atau gimana, itu juga kita akhirnya terpaksa juga menggunakan yang non-subsidi ya. Apalagi di daerah juga kan sering ada kelangkaan juga.
9: Selain itu, Kacab Emi mengemukakan untuk mengatasi dampak dari kenaikan dan kelangkaan BBM, pihaknya melakukan penghematan melalui pengantaran barang yang sangat efektif.

0: mahal, namun pelayanan JNE tetap optimal.
1: Sering kan satu minggu itu bahkan dua kali tiga kali pengirim cetakan, bahkan ada yang jaminan yang ini ya, dokumen penting. Cukup puas, cepat, dan kan dia ada tanggung jawabnya. Kalau misalnya barangnya ada kenapa-kenapa, mereka juga tanggung jawab, jadi kita nyaman. Kan di situ ada dia punya waktunya dari kita mau pilih yang lebih cepat, dia punya harga cukup memuaskan juga, cukup murah. Terus ada waktu mungkin 3-4 hari kan ada dia punya
0: tersendiri,
1: lebih cepat, lebih mudah, bahkan satu minggu lagi.
0: Lebih lanjut, Tianer berharap ke depan JNE terus berkembang dan maju serta tetap mempertahankan kualitas pelayanan sehingga kepuasan yang selama ini dinikmati oleh masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM NTT, Victor Manek, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan dengan adanya pembukaan kembali Selat Hormuz, maka harga BBM belum bisa dipastikan akan turun. Sebab hal tersebut merupakan kebijakan langsung dari pemerintah pusat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian jajaran Polda NTT berhasil menggagalkan dugaan pengiriman ilegal BBM jenis minyak tanah ke Rotendao. Laporan selengkapnya bersama Vince Zakarias.
3: Personil Subdit Intel Air, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut, Polda Nusa Tenggara Timur berhasil menggagalkan dugaan pengiriman ilegal BBM jenis minyak tanah sebanyak 750 liter yang hendak dibawa ke Kabupaten Rotendao melalui Pelabuhan Bolok. Petugas mengamankan satu unit truk ekspedisi bermuatan 25 jerigen minyak tanah berkapasitas masing-masing 30 liter atau total 750 liter beserta sopir dan sejumlah barang bukti lainnya untuk menjalani pemeriksaan di Mako Polairut Polda Nusa Tenggara Timur. Direktur Polairut Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Irwan Devina Sution mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas pengangkutan minyak tanah dari Kota Kupang menuju Kabupaten Rotendao yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
4: Kita berhasil mengamankan ataupun menangkap rencana penyelundupan minyak tanah dari Kupang ke Rote. Ini sudah yang ketiga kalinya kita amankan. Untuk kali ini sudah ada kita amankan 35 dirijen atau lebih kurang ada 800 liter, cukup banyak. Dan ini memang modusnya adalah si tersangka memperkaya diri sendiri dengan menjual harga BBM lebih tinggi di wilayah Rote. Jadi informasinya tersangka mengambil barang ini, minyak tanah ini di Kupang dengan harga 6.000 sampai 7.000, kemudian akan dijual ke Rote dengan harga 9.000 sampai dengan 10.000.
3: Menurut Ditpol Air Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Iwan Devina Sution, proses pengungkapan dilakukan secara profesional melalui serangkaian kegiatan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kendaraan tersebut membawa 25 jerigen berisi minyak tanah yang rencananya akan dipasarkan di Kabupaten Rotendao. Petugas kemudian mengamankan seorang sopir berinisial YB bersama kendaraan dan seluruh muatan pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengamankan 750 liter minyak tanah, petugas juga menyita satu unit truk Colt diesel, satu unit telepon genggam, tiket kapal penyeberangan Kupang Rote, serta dokumen yang digunakan dalam pengangkutan tersebut.
2: Gelombang laut dengan tinggi 4 hingga 5 meter menjadi pertimbangan kapal ekspres Bahari 8E tunda pelayaran Ba'a Kupang demi keselamatan penumpang. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
5: Kapal cepat ekspres Bahari 8E rute Kupang Rote pulang pergi terpaksa menunda pelayaran kembali dari pelabuhan Ba'a menuju Kupang pada Senin 22 Juni 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi cuaca di perairan Lolok dan sekitarnya dinilai tidak aman untuk pelayaran akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Sebelumnya kapal milik PT Pelayaran Sakti Inti Makmur atau PT SIM tersebut berhasil tiba di pelabuhan Ba'a dari Kupang dengan membawa sebanyak 242 penumpang. Namun setelah melakukan evaluasi kondisi cuaca di lapangan, pelayaran kembali menuju Kupang diputuskan untuk ditunda hingga Selasa pagi. Kepala Perwakilan Wilayah Rote PT SIM Kapal Ekspres Bahari 8E Musluasana kepada RRI mengatakan keputusan penundaan dilakukan semata-mata untuk mengutamakan keselamatan pelayaran. Menurutnya informasi dari nakoda menunjukkan kondisi cuaca dan gelombang laut belum memungkinkan kapal melanjutkan perjalanan menuju Kupang.
6: Keberangkatan hari ini kembali ke Kupang itu disebabkan karena faktor cuaca. Jadi kita mempertimbangkan faktor keselamatan juga, sehingga info dari nakoda cuaca di lapangan tidak memungkinkan untuk kapal kembali lagi ke Kupang, sehingga hari ini kita tunda keberangkatan untuk keberangkatan hari ini ke besok pagi jam 6.
5: Sementara itu, nakoda kapal ekspres Bahari 8E Yohanes Maria Serani menjelaskan selama pelayaran dari Kupang menuju Ba'a, kapal menghadapi gelombang setinggi 4 hingga 5 meter di wilayah perairan Lolok Puku Afu.

0: kondisi tersebut memaksa kapal mengurangi kecepatan untuk menjaga stabilitas dan keselamatan penumpang selama perjalanan. Menurut Yohanes, saat kapal memasuki wilayah Lolok, kondisi gelombang terus meningkat dan berpotensi lebih besar jika kapal kembali berlayar menuju Kupang pada hari yang sama. Berdasarkan pertimbangan keselamatan, ia memutuskan menunda keberangkatan hingga Selasa pagi pukul 6 agar kapal dapat berlayar pada kondisi cuaca yang lebih aman.
1: Saya membuat keputusan untuk menunda keberangkatan dari Ba'a menuju ke Kupang, karena tadi kami dari Kupang menuju ke Ba'a itu di perairan Lolok Pukau mengalami ombak yang cukup besar, 4-5 meter, dan kami tadi juga untuk mengantisipasi kita selalu slow engine. Puji Tuhan bahwa akhirnya kami bisa lolos sampai di Ba'a, dan pada saat kami masuk Lolok itu cuaca di Lolok sudah ombak, dan kita melihat di bagian atas yang mau mendekati kami juga itu ombaknya sudah mulai tinggi. Jadi perhitungan saya, kalau kita kembali maka kita dapat yang lebih besar lagi dari itu, sehingga saya memutuskan untuk menunda keberangkatan kembalinya kita dengan tunda besok pagi jam 6. Kenapa saya ambil besok pagi jam 6? Memperhitungkan juga cuaca supaya jangan sampai kesiangan kita dapat ombak lagi yang sama seperti hari ini.
0: Kepala Tata Usaha KUPP kelas 3 Ba'a Gottlieb Eli Manafe juga membenarkan keputusan tersebut. Berdasarkan informasi BMKG, tinggi gelombang dan kecepatan angin di wilayah perairan Lolok berada pada kategori yang perlu diwaspadai. Gottlieb mengapresiasi langkah PT SIM dan nahkoda kapal yang mengutamakan keselamatan penumpang dibanding mengejar jadwal pelayaran. Keputusan untuk bermalam di Rotendao merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak operator kapal, nahkoda, dan otoritas pelabuhan.
2: Menyangkut dengan kapal Bahari bermalam di Rote, karena memang dari BMKG gelombangnya cukup tinggi di Lolok dan angin juga keras. Jadi saya juga minta terima kasih banyak dari pihak PT SIM dengan nahkoda sudah sepakat, kita bertiga juga sudah sepakat untuk kapal bermalam di Rote, karena ini demi keselamatan penumpang.
0: Pelayaran Ekspres Bahari 8E dijadwalkan kembali berangkat dari Pelabuhan Ba'a menuju Kupang pada Selasa pagi 23 Juni 2026 dengan tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan rekomendasi keselamatan pelayaran dari pihak berwenang. Keselamatan penumpang dan awak kapal tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional pelayaran. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Restoratif justice merupakan pendekatan penyelesaian masalah tindak pidana yang berfokus pada perbaikan kerugian dan pemulihan keadaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Lopo.
4: Dalam undang-undang itu disebutkan ada keadilan restoratif justice, karena anak ini tidak dapat dihukum sama dengan orang dewasa. Kemudian sejak berlakunya undang-undang 1 tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 1 Januari 2026, ternyata dalam undang-undang tersebut ada dua versi.
5: Restoratif justice merupakan pendekatan penyelesaian masalah tindak pidana yang berfokus pada perbaikan kerugian dan pemulihan keadaan. Sistem ini melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk memulihkan luka, kerugian, dan hubungan yang rusak. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Samuel Othniel Sine kepada RRI di Kupang mengatakan pendekatan restoratif justice telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana baik melalui pedoman kepolisian, kejaksaan maupun aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
4: Penghukuman ini adalah bukan salah satu alternatif ya, tapi masih ada solusi baik lagi ketika ada korban dan pelaku ini bertemu untuk berdamai. Tujuannya memang kejahatan ini, kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi merusak hubungan antara pelaku dan korban dalam masyarakat. Ketika terjadi tindak pidana, maka hubungan sosial antara korban dan pelaku menjadi tidak baik. Yeah. Gara-gara kamu ini saya masuk penjara, saya ketinggal istri anak saya, saya susah.
5: Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui dialog bersama. Tujuannya bukan menghukum pelaku, melainkan memulihkan keadaan seperti sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, meminta maaf, dan memperbaiki kesalahannya. Sementara korban mendapat kesempatan untuk memperoleh keadilan secara langsung. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Kementerian Perhubungan mulai mendorong rencana pengembangan Bandara DC Saudale di Rote. Laporan selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
6: Rencana pengembangan Bandara DC Saudale mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Pengembangan tersebut mencakup perpanjangan landasan pacu agar dapat melayani pesawat berukuran besar termasuk pesawat Hercules. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara DC Saudale Rotendao, Julius Kismono, ketika diwawancari RRI Senin 22 Juni 2026, mengatakan usulan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah Kabupaten Rotendao yang menginginkan peningkatan kapasitas bandara sebagai pintu gerbang transportasi udara di wilayah kepulauan dan perbatasan.
7: Daerah Rote ini, Kabupaten Rote ini ada di kepulauan dan wilayah terluar selatan Indonesia. Jadi memang transportasi udara itu juga salah satu sarana paling vital untuk di daerah kepulauan ini. Sebagaimana laut juga perlu, laut juga vital, tapi sering ada kondisi cuaca yang mempengaruhi. Jadi kadangkala cuaca tidak baik, kapal tidak jalan, kita sering terisolasi. Untuk itu dengan adanya bandara yang mendukung transportasi, fungsi pertahanan dan fungsi tanggap bencana di kepulauan ini sangat penting. Dan itu kita sambut baik usulan beliau.
6: Lebih lanjut, Julius Kismono menyampaikan saat ini panjang landasan Bandara DC Saudale mencapai 1.650 meter. Untuk dapat didarati pesawat Hercules diperlukan landasan sepanjang 2.200 meter sehingga masih dibutuhkan perpanjangan sekitar 550 meter. Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah akan terlebih dahulu menyusun review master plan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta rencana tata teknis sebagai bagian dari tahapan pengembangan bandara.
7: Untuk studi AMDAL dan RTT itu 2 tahun, berarti di tahun ketiga sudah bisa. Kalau sekarang 2026, 27, 28, mungkin 29 sudah bisa bangun. Kalau lancar semuanya, mudah-mudahan lancar lah dan itu terlaksana.
6: Selain itu, Julius Kismono juga menambahkan dengan adanya rencana penambahan panjang runway bandara dapat meningkatkan kapasitas penerbangan. Pengembangan Bandara DC Saudale juga berpotensi meningkatkan status bandara dan membuka peluang pengembangan rute-rute penerbangan baru yang menghubungkan destinasi wisata di kawasan Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas penerbangan di Kabupaten Rotendao terus menunjukkan tren positif dalam satu tahun terakhir. Kondisi ini terjadi tidak hanya saat cuaca kurang bersahabat, tetapi juga pada hari-hari normal. Tingginya mobilitas masyarakat melalui jalur udara dinilai menjadi indikator berkembangnya aktivitas ekonomi, pariwisata, dan kunjungan ke daerah paling selatan Indonesia ini. Menurut Kepala UPBU Bandara DC Saudale, Julius Kismono, jumlah penumpang yang menggunakan transportasi udara mengalami peningkatan hampir 100% dibanding periode sebelumnya. Selain itu, pergerakan penerbangan tidak terjadwal atau unscheduled flight juga mengalami kenaikan yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa Rotendao semakin berkembang dan mulai bangkit dengan meningkatkan kunjungan ke daerah tersebut.
7: Bukan hanya di saat cuaca tidak baik atau cuaca lautnya kurang bersahabat, di hari-hari biasa mulai satu tahun belakangan sampai sekarang ini peningkatan penumpangnya hampir 100%. Jadi itu saya lihat membuktikan bahwa Rote sendiri sedang berkembang dan lebih maju lah, lebih bangkit dari, bisa dibilang dari istirahat lah. Karena perkembangannya satu tahun terakhir lumayan. Bahkan sampai hari ini kunjungan-kunjungan itu lumayan, sampai traffic juga termasuk yang unschedule, yang charter-charter itu peningkatannya 100%.
3: Meningkatnya traffic penumpang dan penerbangan tersebut diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur transportasi udara di Rotendao guna mendukung pertumbuhan daerah di masa mendatang. Kabupaten Nagakeo menjadi pusat perhatian dimulainya MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin 22 Juni 2026. Rangkaian pelaksanaan ajang religi ini mempertemukan 279 peserta dan 164 ofisial dari 22 kabupaten dan kota Senusa Tenggara Timur untuk berkompetisi sekaligus mempererat ukhuwah dan syiar Islam, serta menyatukan semangat kerukunan di bumi Floba Morata. Laporan selengkapnya Jurnal MTQ bersama reporter Alotani.
8: Kita mengawali kegiatan kita MTQ ini dengan pawai ta'aruf. Itu dimulai siang sampai hari ini, per pagi ini, semua kafilah 22 kabupaten kota itu sudah berada di Flores.
9: Lomba MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran adalah festival dan kompetisi keagamaan Islam di Indonesia yang bertujuan mengagungkan, membaca dan memahami Al-Quran. Acara ini mempertandingkan berbagai cabang seperti seni baca atau tilawah, menghafal atau tahfidz, dan pemahaman atau fahmil dan kaligrafi Al-Quran. Boli Tondabaso MSI, selaku Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT dan Ketua OC, Organizing Committee atau Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT kepada RRI di Nagakeo melalui handphone selulernya Senin 22 Juni 2026 menyampaikan, kafilah kabupaten kota yang sudah berada di Mbai, Kabupaten Nagakeo adalah berasal dari 1. Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Malaka, Belu, Saburai Jua, Rotendao, Alor, Flores Timur, Lembata, Ende, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Lembata, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Boli Tonda menjelaskan, peserta yang mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT dari 22 kabupaten kota sebanyak 279 peserta serta ofisial dan pendamping sebanyak 164 orang. Pelaksanaan MTQ diawali dengan pawai ta'aruf pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, mengambil start di Gereja Santa Maria Dolorosa Penginanga hingga lapangan Berdikari Danga Masjid Agung Baitur Rahman Mbai, Kabupaten Nagakeo. Usai pawai, dilanjutkan malam ta'aruf pada pukul 19.00 WITA hingga selesai di Aula Sekda Kabupaten Nagakeo.
8: Pagi ini kami fokus persiapan di arena panggung utama untuk pembukaan. Pak Sekda dan jajaran Pemda juga sudah hadir di sini untuk meninjau langsung dan mempersiapkan untuk kelentaran acara pembukaan. Kita mengawali dari kegiatan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf itu kita start dari gereja, finishnya di Masjid Alorongga, 4 kilo dari arena utama. Kita pawai menuju arena utama di Masjid Baitur Rahman Alorongga. Malam gala dinner dijamu oleh Pak Bupati dan keluarga besar di Nagakeo sini bersama Pemda, semua kafilah. Kita ada malam perkenalan, masing-masing kafilah juga memperkenalkan diri dengan jumlah dan lain-lain identitas yang melekat dengan kafilah-kafilah. Terus kita fokus ke seremoni pembukaan.
9: Rangkaian pelaksanaan MTQ terjadwal pada Selasa 23 Juni 2026 adalah seremonial pembukaan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di lapangan Berdikari Danga Masjid Agung Baitur Rahman Bai, Kabupaten Nagakeo. Sebelum pembukaan, ada sejumlah rangkaian kegiatan lainnya yakni pengambilan makrah musabakah hari pertama oleh peserta musabakah tilawatil Quran kategori anak-anak dan remaja, musabakah hifzril Quran 1 dan 5 juz dan tilawah, serta pelantikan Dewan Hakim. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor kepada RRI menyampaikan, Gubernur dan Ketua DPRD NTT, Forkompimda, Uskup Agung Ende, Ketua Sinode Gemit, terjadwal menghadiri upacara pembukaan yang berlangsung pada hari Selasa 23 Juni 2026 malam pukul 19.30 WITA sampai selesai.
10: Malam pukul 19.30 dilaksanakan puncak acara pembukaan yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Emmanuel Mekaris Lakarena yang sudah memastikan kehadirannya membuka MTQ Provinsi kali ini. Akan turut serta besok Bapak Kajati Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, unsur Forkopimda. Yang menarik bagi kami adalah Bapak Uskup Agung Ende juga berkenan hadir pada acara pembukaan besok malam, dan Bapak Ketua Sinode Gimit, Bapak Pendeta Samuel Pandit juga tersedia hadir. Acara pembukaan akan berlangsung dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kami mohon doa restu dari seluruh pihak.
9: Sederetan rangkaian kegiatan pada upacara pembukaan terjadwal pada Selasa 23 Juni 2025 pukul 19.30 WITA berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai. Sebagai arena utama adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan sari tilawah laporan Ketua Panitia Pelaksana MTQ ke-31 Provinsi NTT tahun 2026, pembacaan surat keputusan Gubernur NTT tentang penetapan waktu, tempat penyelenggaraan, panitia pelaksana, Dewan Hakim dan Pengawas MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026, pelantikan Dewan Hakim oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi NTT, sambutan Bupati Nagekeo, sambutan Ketua Umum LPTQ Provinsi NTT, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, sambutan Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, amanat Gubernur NTT sekaligus membuka dengan resmi MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piala bergilir dari Bupati Alor kepada panitia pelaksana MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT untuk diperebutkan kembali. Pengibaran bendera MTQ diiringi himne MTQ, dilanjutkan mars MTQ dibawakan oleh orang muda Katolik di Nagekeo dan pembacaan doa oleh Ketua Umum MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Empat pertandingan pada hari ke-11 penyelenggaraan Piala Dunia 2026 telah berakhir Senin 22 Juni 2026. Hasilnya dua kontestan berhasil meraih kemenangan dan empat negara gagal saling mengalahkan. Duel antara Spanyol dan Arab Saudi membuka rangkaian laga pada Senin dini hari waktu Indonesia. La Furia Roja membantai The Green Falcons di Mercedes-Benz Stadium, Georgia, Amerika Serikat. Lamine Yamal membuka keunggulan Spanyol pada menit ke-10. Setelah itu pertarungan bergeser ke Sofi Stadium, California, Amerika Serikat yang mempertemukan Belgia melawan Iran. Baik The Red Devil maupun tim Meli gagal untuk mencetak gol sehingga harus puas berbagi satu angka. Hasil tersebut membuat Belgia dan Iran sama-sama belum menelan pahitnya kemenangan di negara Paman Sam. Keduanya juga meraih hasil imbang atas lawan-lawannya pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026. Skor remis juga terjadi dalam laga Uruguay bersama Tanjung Verde di Hard Rock Stadium Florida, Amerika Serikat. Tanjung Verde unggul terlebih dahulu berkat gol Kevin Pina pada menit ke-21 yang dibalas oleh Maximiliano Araujo pada menit ke-44. Uruguay bahkan sempat membalikan kedudukan usai Agustin Canobio mencetak gol sebelum turun minum. Namun duel sengit ini berakhir imbang pasca gol Helio Varela pada menit ke-61. Pertemuan antara Selandia Baru melawan Mesir menutup rangkaian pertandingan hari ke-11 Piala Dunia 2026. Selandia Baru sempat berada di atas angin setelah Finn Sirman mencatatkan nama di papan skor pada menit ke-15. Namun Mesir menyalip dengan gol pada babak kedua berkat aksi Mustafa Ziko di menit ke-58, Mohamed Salah di menit ke-67, dan Mahmoud Hasan di menit ke-82. Pendengar semua mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM, khususnya Pertalite selepas kenaikan harga Pertamax. Tinggi gelombang laut menjadi pertimbangan kapal ekspres Bahari 8E tunda pelayaran Baa Kupang demi keselamatan penumpang. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI

saudara, kakaknya om dan kakak Nona, di tengah kehidupan perkotaan yang padat teh dan tentunya penuh tekanan juga mungkin buat bapak-bapak dan saudara. Urban gardening atau berkebun di lahan terbatas ini juga menghadirkan ruang hijau yang menyegarkan mata ya. Kehadiran tanaman di sekitar ketompo rumah ini buat suasana juga rasa lebih hidup dan juga nyaman. Bahkan beberapa menit merawat tanaman di pagi hari itu bisa jadi cara sederhana untuk ketong mengawali hari dengan pikiran yang lebih jernih. Jadi bapak mama bapak saudara, mungkin ketong sondai selalu bisa menghindari stres ya, tapi ketong juga tentunya bisa cari cara yang sehat untuk kelola itu stres. Salah satunya adalah dengan menanam dan merawat kehidupan kecil di sekitarnya ketong. Karena kadang-kadang tuh ketenangan tuh sonde datang dari tempat yang jauh.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena menegaskan bahwa NTT memiliki posisi strategis sebagai beranda negara sekaligus gerbang selatan Indonesia. Karena itu penguatan wawasan kebangsaan, ketahanan wilayah, dan percepatan pembangunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ini hal disampaikan Gubernur selaku Ketua Dewan Pembinaan IKAL Lemhanas Provinsi NTT pada Sabtu 20 Juni lalu. Dalam Gubernur Pengsambutan, Gubernur berharap kepengurusan baru DPD IKAL Lemhanas NTT dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan, menjaga ketahanan wilayah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pindah ke informasi berikut, dalam masyarakat Sumba, perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan adat istiadat. Salah satu depung bentuk penghargaan terhadap perempuan tercermin dalam tradisi belis yang menjadi bagian dari perkawinan adat. Bagi keluarga perempuan, belis memiliki makna yang erat kaitannya dengan martabat keluarga. Oleh karena itu, seorang laki-laki datang untuk meminang, proses adat yang dilakukan menjadi bentuk pengakuan atas peran orang tua dan keluarga besar yang telah membesarkan serta mendidik perempuan tersebut hingga dewasa. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Bupati Lembata Petrus Kanisuk Tuak mendorong Desa Bean Kecamatan Buyasuri menjadi sentra perbenihan di Kabupaten Lembata, dan ini hal juga disampaikan saat meninjau lahan pertanian bersama petugas lapangan, kelompok tani dan masyarakat setempat yang dirangkaikan dengan penanaman benih jagung komposit. Nah, menurut Bupati, Desa Beani punya potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan produksi benih berbagai komoditas pertanian. Dan ini potensi juga didukung oleh kondisi lahan dan keterlibatan aktif kelompok tani dalam pengembangan sektor pertanian. Menurutnya, keberadaan sentra benih juga pasti bisa bantu petani dapat benih berkualitas tanpa harus mendatangkan dari luar daerah. Dan selain itu, ketersediaan benih lokal juga bisa dukung peningkatan produksi pertanian.

Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndau yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
0: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
0: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, upaya membangun dan memperkuat budaya literasi di Kabupaten Malaka juga terus dilakukan oleh berbagai komunitas pegiat literasi. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi pentingnya peningkatan budaya literasi yang digelar Forum Taman Baca Masyarakat atau FTBM Lurumutin bersama Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA Kabupaten Malaka di SMP Negeri Forek Modok, Desa Forek Modok, Kecamatan Weliman pada Jumat 19 Juni lalu. Nah, ini kegiatan juga berlangsung di salah satu ruang kelas sekolah tersebut, dan berbagai konsep dasar literasi, lalu strategi penguatan budaya baca, sampai metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dipaparkan secara langsung oleh para pegiat literasi yang dikoordinir Ketua FTBM Lurumutin, Maria Deviana Seran. Nah, ini metode Ju dirancang supaya siswa sonde rasa terbebani ketika baca, ketika belajar, tapi menjadikan literasi itu sebagai aktivitas yang menarik serta membangun rasa ingin tahu mereka.

0: merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499.

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Ledetadu dan Ledelo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya.

isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut pedoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari padoa. Kiranya tarian padoa dari Sabu tetap lestari.

0: pakai topi.
1: Ken'oh atau Kenatobtobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Ken'oh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru, tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken'oh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kenatobtobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken'oh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20 sampai 25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembak. Ken'oh atau Kenatobtobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Ken'oh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Ken'oh atau Kenatobtobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Ken'oh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken'oh atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Ngada, Nagikeo, dan Ende bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Flores Bagian Tengah pada Kamis 18 Juni 2026. HLM dipimpin oleh Bupati Ngada Raimondus Benas, dan seluruh peserta sepakat memperkuat sinergi untuk menjaga inflasi tetap terkendali serta mempercepat transformasi digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pindapi informasi berikut. Loku Jangi yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian wisatawan. Danau alam yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dengan suasana tenang dan asri. Embun Loku Jangi memiliki luas mencapai belasan ribu meter persegi dan menyuguhkan pemandangan eksotis yang memanjakan mata. Dari kawasan wisata ini, Bapak Mama Bapak Saudara dapat menikmati hamparan padang sabana yang membentang di sekitar danau dan menciptakan perpaduan landscape yang khas dan menawan. Informasi